Jemaat yang terkasih, mari bersama-sama kita memulai kebaktian pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.

0: Jemaat saya persilahkan untuk duduk.
1: Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah minggu ketujuh setelah Pentakosta saat ini diberi tema Firman yang mencipta, memelihara, dan mentransformasi. Mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 60, bait yang pertama dan yang keempat. Makhluk alam semesta.

Anak-anak semuanya, shalom. Shalom. Sudah siap memuji nama Tuhan? Sudah siap ikut sekolah minggu atau ibadah anak? Sudah. Oke, kita satukan hati dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur ketika pagi hari ini Engkau berkenan menuntun kami, menyertai kami sampai ke tempat ibadah ini dalam keadaan selamat. Terkhusus anak-anak kami yang mereka dengan penuh sukacita, penuh semangat datang untuk beribadah, untuk memuji, memuliakan namamu, untuk mendengarkan kebenaran firmanmu. Tuhan, berkati anak-anak kami ini ya Bapa, untuk dengan penuh sukacita mengikuti ibadah anak dari awal hingga akhir nanti. Kami juga mohonkan berkat untuk para pelayan ibadah anak. Tuhan, berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, semangat, sukacita untuk melayani Engkau lewat anak-anakmu ini. Tuhan, kami menyerahkan doa kami, kami menyerahkan jalannya ibadah anak nanti, demikian pula anak-anak kami, ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih dari Yesus Kristus dan pertolongan dari Roh Kudus kiranya menyertai kalian semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati.

di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 tertulis, jikalau seorang, saya ulangi, jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melakukan semua kehendaknya. Mari kita nyatakan penyesalan kita dengan menyanyikan PKJ 43 bait yang pertama, 2 dan 3. Tuhan kami berlumuran dosa.

0: Saudara-saudara, saya undang untuk berdiri. Bagi kita yang mengakui dosa dengan sepenuh hati, maka Allah yang setia dan adil akan mengampuni kita. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai 19a, yang demikian bunyinya. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Sebagaimana Tuhan telah memperdamaikan dirinya dengan kita, mari kita pun berdamai satu sama lain. Kita pujikan, salam damai.

0: Salam damai, berbahagialah setiap orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudara, mari kita satukan hati dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, mengucapkan puji dan syukur atas anugerah pengampunan yang Kau berikan kepada setiap kami. Meskipun kami begitu lemah, meskipun kami begitu tak berdaya oleh karena kuasa dosa, tetapi Engkau senantiasa menantikan kami, bahkan Engkau senantiasa memberikan pengampunan, kesempatan bagi setiap kami untuk kami mau bertobat, untuk kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dan pada kesempatan pagi hari ini ya Bapa, bersama-sama kami memohonkan berkat pertolongan-Mu. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, mampukan setiap kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, sehingga firman yang akan kami dengarkan tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi dapat kami renungkan, dapat kami hayati, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Hamba-hamba-Mu yang nanti akan membacakan, nanti akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan perlengkapi, sehingga apa yang nanti disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali.
1: Bacaan pertama diambil dari Yesaya 55 ayat 10-13. Yesaya 55 ayat 10-13. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih pada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepada-Ku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah sabda Tuhan.
2: Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menanggapi firman Tuhan tersebut dengan berdiri dan memuji Tuhan dengan litani Mazmur dari Mazmur 65 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Kita baca secara bergantian satu ayat dimulai dari lektor. Nyanyian syukur karena berkat Allah untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Nyanyian. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan berkata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata yang berkata- Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Sebab itu, orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang, Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengairi alur bajaknya, Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan derus hujan, Engkau mengeburkankannya, Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya.
3: Engkau memakai dengan kebaikan,
2: tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali.

0: Bacaan kedua diambil dari Roma 8 ayat 1 sampai 11. Roma 8 ayat 1 sampai 11. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah. Dan inilah bunyi Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 13. Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9 dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Yang demikian bunyinya. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu Ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dilanjutkan ayat 18. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mau senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi melakukan dengan setia hari lepas hari. Haleluya.

0: Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, kok kayaknya lemas, ada yang sedih Bapak Ibu? Sedih karena Norwegia kalah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semoga yang hadir di tempat ibadah ini maupun yang mengikuti streaming atau mendengarkan lewat siaran radio Percaya, semuanya dalam keadaan sukacita. Kalaupun ada yang sedih gitu ya, karena kecewa kok jago kurang menang gitu ya, padahal sudah digadang-gadang, ya semoga di lain waktu bisa menang gitu ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin bertanya kepada saudara semuanya, apa yang saudara pahami tentang firman? Apa itu firman, Bapak Ibu Saudara? Hah? Apa itu firman? Apa itu firman? Apa itu firman, Bapak Ibu Saudara? Padahal kita sering mendengar ya kata firman, ya kita berdoa juga tentang firman. Apa itu firman? Apa itu firman?
1: Perkataan Allah.
0: Apa?
1: Perkataan Allah.
0: Perkataan
1: Allah.
0: Allah, perkataan Allah, ya, perkataan Allah, sabda Allah begitu ya. Ada lagi? Apa itu firman? Eh? Sabda Allah, apa yang disampaikan Allah? Isi Alkitab begitu ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, slide yang pertama minta tolong diklik ya. Ya. Yohanes pasal 1 ayat 1. Bisa dibaca ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman kalau dari dua teks ini ya menggunakan kata logos kalau dalam bahasa Yunani. Betul, firman itu logos, artinya adalah kata-kata, perkataan gitu ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata kalau dari dua teks ini saja bukan hanya sekedar kata-kata, apalagi kata-kata yang tertulis di sebuah buku atau di sebuah kertas yang mati begitu ya. Enggak. Ternyata firman itu adalah siapa Bapak Ibu Saudara? Allah itu sendiri, Yesus Tuhan itu sendiri. Sehingga firman itu bukan kata-kata yang mati, firman itu bukan kata-kata yang tidak berguna, yang ya sudahlah saya sudah mendengarkan firman sudah selesai, enggak. Tetapi firman itu benar-benar hidup. Firman itu hidup dan penuh kuasa, karena sekali lagi firman ya, walaupun kalau di bahasa Yunaninya menggunakan logos, ya perkataan atau kata-kata, seringkali kita mengidentikan hanya kata-kata tulisan, tetapi sesungguhnya sangat berkuasa, dia hidup. Sehingga firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara mengajak kita merenungkan firman yang mencipta, firman yang menciptakan, firman yang memelihara dan juga mentransformasi, karena firman itu adalah hidup. Bahkan kalau di kitab Kejadian pasal 1 Bapak Ibu Saudara, ya, hanya lewat perkataan Allah, Allah berfirman, maka segala sesuatu diciptakan. Pada mulanya, ya, alam bumi ini tidak berbentuk, kosong dan lain sebagainya. Tetapi kemudian bisa diciptakan sehingga begitu indahnya, segala sesuatu diciptakan mengisi bumi ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar ya firman yang menciptakan, firman yang memelihara, firman yang mentransformasi, khususnya lewat bacaan kita yang pertama, Yesaya pasal 55. Silahkan diklik yang slide selanjutnya. Yesaya pasal 55. Kenapa kok saya pakai ini? Karena konteksnya sesuai sekali. Yesaya pasal 55 ini merupakan bagian dari Deutero Yesaya. Jadi Yesaya itu dibagi tiga, ya, ada Proto, ya, kemudian Deutero dan Trito, dibagi tiga. Sedangkan di pasal 55 ini, yang masuk Deutero ini, ditujukan bagi umat Allah yang saat itu hidup dalam pembuangan di Babel. Jadi mereka sudah ada di Babel. Bagaimana keadaan mereka? ketika mereka ada di Babel, Bapak Ibu Saudara, keadaan mereka ya kehilangan tanah air, jauh dari tanah air, karena mereka ditawan, ya mereka dibawa pergi dari tempat asalnya. Mereka harus terpisah dari keluarganya. Ada yang masih tertinggal di tanah asalnya, ada yang sama-sama di Babel tapi gak tahu mencar kemana. Kemudian bait Allah hancur. Bait Allah itu adalah pusat peribadahan mereka, ya, di mana Allah itu tinggal bersemayam di sana. Ditambah lagi pada saat itu mereka terputus hubungannya dengan Tuhan.

Pertama, karena sikap mereka yang selalu melanggar kehendak Tuhan, begitu ya, tidak manut. Ya, ketika diminta untuk mengandalkan Tuhan, mereka hanya mengandalkan diri sendiri, bahkan minta pertolongan dari bangsa lain. Mereka meragukan kuasa Allah, sehingga hubungan mereka dengan Tuhan, sang pemberi kehidupan, benar-benar terputus. Sehingga kalau di gambarnya itu ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kitab Yeskiel itu menuliskan mereka seperti ya tulang yang kering. Ya, beberapa minggu lalu kita mendengarkan firman Tuhan. Mereka seperti tulang-tulang yang kering, sudah tidak ada harapan lagi. Mereka sudah hancur, mereka sudah mati. Sekalipun mereka hidup, fisik mereka hidup, tetapi karena enggak punya tanah air, mereka jauh dari tempat asalnya, terpisah dari keluarganya, pusat peribadatannya hancur. Mereka enggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan Allah. Mereka seperti tulang yang kering, gak punya harapan. Saya tidak mungkin bisa pulang ke tempat asal saya. Ya sudah, nanti saya beranak cucu di sini, ditindas. Ya, mereka pergi ke Babel bukan untuk plesir atau dolan ya, Bapak Ibu Saudara. Mereka hidup dalam perbudakan, mereka dianiaya. Ya, ini yang mereka alami. Tetapi firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dalam Yesaya pasal 55 dimulai dari ayat 10 tadi. Ya. Slide yang selanjutnya. Ya, firman Tuhan digambarkan seperti apa, Bapak Ibu Saudara? Masih ingat tadi bacaan yang pertama? Digambarkan seperti hujan. Hujan yang turun, hujan yang mengalir. Ya. Dan ini janji Allah kepada bangsa Israel saat itu. Sehingga yang pertama, ya, firman yang menciptakan. Kalau dari terjemahan Kamus Besar Bahasa Indonesia, menciptakan itu bukannya sekedar dari yang tidak ada menjadi ada, begitu ya. Tetapi kalau terjemahan yang ketiga, arti yang ketiga, membuat atau mengadakan sesuatu yang luar biasa, itu juga termasuk menciptakan. Sehingga di ayat 10, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuhan. Air hujan yang jatuh, ya, kalau di sini mungkin tanahnya tidak sampai meletek-meletek gitu ya. Walaupun kita musim kemarau masih tetap ada air. Tetapi di sana, Bapak Ibu Saudara, ya, di padang gurun, padang pasir, ya, di sana tanahnya sudah sangat kering sekali sehingga membutuhkan air hujan. Jadi tidak mungkin akan ada tanaman apalagi tunas dan juga benih bisa tumbuh di sana. Tetapi ketika air hujan itu turun mengairi bumi, maka dia bisa bertunas, menggunakan kata yalat, membuatnya menghasilkan, kemudian samah bertunas. Ya, kalau di terjemahan bahasa Indonesia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tapi kalau bahasa aslinya itu bertunas, ya, seperti tunas pohon pisang, bisa seperti tunas begitu ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menciptakan dari air, ya, hujan yang merupakan penggambaran dari firman yang hidup tadi, menumbuhkan tunas, menumbuhkan pengharapan. Sama seperti bangsa Israel di tanah Babel tadi, yang tadi saya mengatakan seperti tulang yang kering, gak ada pengharapan, gak mungkin saya bisa pulang. Saya gak punya daya raja, ditawan siapa dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ternyata di tengah tanah yang tandus, tanah yang kering, tidak ada pengharapan itu, firman atau hujan itu turun membasahi tanah yang kering tersebut. Artinya Tuhanlah yang memberikan pengharapan. Sekalipun tadinya mereka begitu jauh dari Tuhan, mereka enggak percaya lagi sama Tuhan, mereka hanya mengandalkan diri mereka sendiri. Tetapi Tuhan berkenan menurunkan hujan, firman, harapan bagi mereka, menciptakan, membuat, mengadakan sesuatu yang luar biasa. Apa, Bapak Ibu Saudara, harapannya? Ya, kalau itu firman Tuhan sudah terjadi ya, kalau di dalam Yesaya, mereka bisa bebas dari tanah Babel. Bukan karena kekuatan mereka sendiri, tapi mereka bisa bebas karena apa, Bapak Ibu Saudara? Siapa yang membebaskan mereka? Tuhan, lewat siapa? Ya, lewat Kores, bangsa Persia. Jadi Babel yang dikenal sebagai kerajaan yang sangat besar, sangat kuat,
pada saat itu, gitu ya, semua bangsa-bangsa di muka bumi sudah ditaklukkan oleh dia, tetapi dia bisa dikalahkan oleh satu bangsa Persia yang dipakai oleh Tuhan. Sehingga ketika Persia itu menaklukkan Babel, orang-orang Israel bisa keluar bebas, dibebaskan, bisa kembali ke tempat asalnya. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, menciptakan firman itu, menciptakan firman Allah yang hidup, yang berkuasa itu bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa, yang tadinya tidak mungkin, mustahil bagi manusia, bisa terwujud, bisa terjadi. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Pernahkah kita seperti bangsa Israel di tanah Babel tadi? Ya, yang hidup kita mungkin seperti tulang-tulang yang kering, seperti tidak punya pengharapan lagi. Pernah Bapak Ibu Saudara? Wah, sudah enggak ada harapan lagi. Kita mungkin sudah hampir putus asa, sudah enggak ada jalan. Mau minta bantuan siapapun, mungkin sudah tidak ada yang mau membantu. Atau mungkin dari diri kita sendiri yang merasa malu, jadi kita tidak bisa minta tolong sama siapa-siapa, udah gak ada harapan, mustahil. Tetapi hari ini kita diajak, Bapak Ibu sudah diingatkan, bahwa firman yang adalah Allah, yang adalah Tuhan, bukan sekedar kata-kata saja. Tetapi ketika kita mau menyerap, ya kalau air hujan jatuh ke bumi, ya kan harus diserap begitu ya oleh tanah, supaya bisa menumbuhkan tunas. Sama seperti kita, ketika kita mau menerima Yesus, bukannya sekedar di KTP saja orang Kristen gitu ya, tapi benar-benar kita menghayati bahwa Yesus itu ada, penyelamat kita gitu ya, maka kita diingatkan bahwa selalu ada pengharapan. Menciptakan Tuhan selalu memberikan ya yang terbaik bagi kehidupan kita. Menciptakan, membuat yang luar biasa. Sekalipun awalnya mungkin sudah putus asa begitu. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah sering mengalami ya Bapak Ibu. Ya, yang tadinya aku sudah tidak bisa apa-apa. Tetapi Tuhan ternyata memberikan sesuatu yang luar biasa bagi kehidupan kita. Yang kedua, slide selanjutnya. Di ayat 10 tadi dilanjutkan ya, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Air hujan yang jatuh tadi, penggambaran firman dalam kitab Yesaya tadi, tidak hanya sekali turun sudah selesai lalu langsung mengalir ke laut, itu tidak berguna apa-apa, tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi ya, air hujan yang diserap oleh tanah tadi, dia bertunas lalu menumbuhkan benih. Ya, benih itu nanti dibawa oleh penabur, ditaburkan. Ya, bahkan kemudian dikatakan juga, dan roti kepada orang yang mau makan. Artinya bahwa firman itu juga memelihara, tidak hanya membuat sesuatu yang mujizat besar terjadi sekali seumur hidup, tidak, tetapi terus memelihara. Sama seperti bangsa Israel tadi, mereka memang kemudian dibebaskan dari Babel, keluar dari Babel. Tapi tidak sampai di situ saja Tuhan bekerja, firman bekerja, kuasa Allah bekerja, tidak. Tetapi mereka juga terus dipelihara. Perjalanan dari Babel untuk bisa pulang, kalau saya baca itu sekitar 800-an kilometer. Kalau sekarang 800 kilometer naik pesawat mungkin hanya setengah jam atau satu jam. Dulu mereka harus jalan, dan mereka jalannya enggak sendiri. Ya, ribuan bahkan ratusan ribu mungkin. Ya, bersama rombongan sebanyak itu perjalanan tidak akan mudah. Ya, ada waktunya harus berhenti dulu dan lain sebagainya. Butuh waktu yang lama. Dan Tuhan memelihara mereka di sepanjang perjalanan, mencukupkan segala yang mereka perlukan. Ya. Bukan tiba-tiba diselamatkan tuh langsung makseling sampai ke tempat tinggalnya, tidak. Ya, mereka harus melalui perjalanan yang panjang tetapi dipelihara Tuhan. Sama seperti dalam kehidupan kita, firman yang menciptakan, firman itu juga memelihara kehidupan Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Memelihara itu bukan dengan ya segala masalah itu diangkat, diambil, langsung makseling hilang. Inginnya kalau punya masalah merem hilang gitu ya Bapak Ibu. Ada yang seperti saya, ada masalah pengennya merem langsung hilang semuanya. Tapi tidak bisa demikian.
masalah, pergumulan, tantangan, apapun itu namanya akan selalu ada. Tetapi Tuhan senantiasa memelihara kita, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan apapun yang kita perlukan. Sama seperti bangsa Israel, dipelihara, dicukupkan. Loh, di perjalanan mereka mungkin ya disangoni, kalau di kitab lain itu dikatakan bahwa mereka diberikan ini ya, segala sesuatu itu dikembalikan kepada mereka, yang sebelumnya dirampas oleh Babel dikembalikan kepada mereka. Tetapi apa itu cukup? Enggak cukup, sehingga mereka harus bergantung kepada Allah supaya hidup mereka dipelihara. Slide yang selanjutnya mentransformasi. Di ayat 13, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Transformasi berarti ada perubahan. Ya, firman yang bukan hanya didengarkan, bukan hanya dihafalkan saja, gitu ya. Tuhan Yesus bukannya sebagai, oh saya sebagai orang Kristen di KTP, tapi benar-benar dihayati, sungguh-sungguh mampu mengubah kehidupan seseorang. Mulai dari bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, yang tadinya mereka bangsa buangan, orang buangan, tawanan, ya, segala sesuatu dirampas dari mereka, mereka menjadi orang merdeka, tidak lagi di bawah penjajahan atau menjadi orang tawanan. Kemudian yang tadinya mereka di mata bangsa lain begitu ya, oh Allahnya orang Israel itu tidak berdaya, Allahnya orang Israel itu lemah, karena sampai ditawan bangsa Babel itu kan. Tetapi ya, karena firman itu berkuasa, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, lewat kehidupan bangsa Israel ya, nama Allah dimasyurkan, nama Allah dimuliakan ya. Pembebasan mereka menjadi bukti bahwa Tuhan itu begitu berkuasa, mentransformasi. Saudara-saudara, ini bukti bahwa Tuhan itu tidak pernah ingkar janji kepada bangsa Israel dan juga setiap kita, asalkan kita mau mendekat. Kalau di dalam Yesaya pasal 55 ayat 1 atau 2 begitu ya, kita diajak untuk menyendengkan telinga kita, untuk kita mau datang kepada Allah. Maka firman itu benar-benar kuasa, bisa menciptakan, memelihara, mentransformasi. Sama halnya dengan kita. Firman yang tidak hanya kita dengar di hari Minggu, kita dengerin khotbah, atau ketika pulang kita mendengarkan siaran YouTube atau di radio, itu biasanya ada khotbah-khotbah. Ketika tidak hanya didengarkan saja Bapak Ibu Saudara, dinikmati, mungkin sambil ngantuk-ngantuk atau sambil lihat jam, ini nanti jam 8 ada pertandingan lanjut mana? Ya, Swiss sama Argentina ya. Ya, konsentrasi dulu ya Bapak Ibu. Ya, ketika tidak hanya didengar, tetapi benar-benar dihayati, itu mampu mengubah kehidupan kita. Yang tadinya kita ini manusia yang lemah, manusia yang berdosa. Mungkin perkataan kita sering menyakiti, tindakan kita menyakiti orang lain. Tetapi ketika kita benar-benar menghayati bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita bisa memuliakan, memasyurkan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Nah, pertanyaannya, slide yang selanjutnya, slide yang terakhir. Ya, ini hujan yang turun itu kan gambaran firman atau Allah yang hidup, yang sungguh berkuasa. Pertanyaannya, maukah kita seperti menjadi seperti tanah yang kering, yang meskipun meletek-meletek tidak ada harapan, tetapi mau menyerap tetesan air, tidak hanya dibuang begitu saja ya. Maukah kita menyerap firman Tuhan itu untuk masuk benar-benar ke dalam hati kita? Bagaimana caranya agar firman itu bisa meresap? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kalau tanah itu bisa menumbuhkan, bisa subur, harus digemburkan dulu. Mau pakai bajak bisa, mau pakai cangkul bisa gitu ya, atau pakai alat yang lebih modern bisa. Digemburkan tanah hati kita, digemburkan itu berarti ada proses ya. Mau diproses berarti butuh kerendahan hati ya. Kita diajak untuk tidak mengeraskan hati kita. Kita menerima firman Tuhan, teguran dari Tuhan. Yang kedua, mari kita tekun ya, bukan hanya sekali atau dua kali saja menghayati bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupan kita,
Tetapi setiap saat, setiap waktu kita tekun menyediakan waktu bagi Tuhan. Lalu yang ketiga tadi, yang terakhir, ya, kita lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena percuma kita mendengarkan firman Tuhan setiap minggu, setiap hari. Kita benar-benar katanya menerima Kristus sebagai penyelamat kita, di KTP masih setia menjadi orang Kristen, tapi kita tidak melakukan firman Tuhan tersebut, tidak ada perubahan apa-apa. Jadi selamat merenungkan firman Tuhan ini, selamat menghayati bahwa firman itu ya Allah Tuhan yang berkuasa, bukan hanya sanggup menciptakan. Ya, kita senang ada mujizat-mujizat, ya, wah saya dapat mujizat Bu, ya ada peristiwa luar biasa dalam kehidupan kita, puji Tuhan. Bukannya sekedar hidup saya dipelihara, enggak. Tidak hanya sampai di situ saja. Mari firman Tuhan itu juga bisa mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik, mentransformasi supaya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Saat teduh sejenak bagi saudara.

0: saat teduh cukup.
1: Saudara-saudara, kita akan mendengarkan sebuah pujian, persembahan pujian dari saudara kita yang terkasih, Ibu Elke Rosalina Widiatno, dengan judul lagu Janjimu Tak Pernah Gagal. Saya persilakan.

ambil ini.

Demikian persembahan pujian tadi mengingatkan kita bahwa janji Tuhan tidak pernah diingkari, sehingga kita diajak untuk senantiasa percaya kepadanya. Tuhan memberkati.

0: Jemaat dimohon untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon untuk duduk kembali.
1: Mari saudara-saudara yang terkasih, kita satukan hati dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Allah kami yang hidup, Allah kami yang begitu berkuasa menciptakan, memelihara dan mengubah kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami untuk kami senantiasa mengingat di dalam kelemahan kami, di dalam ketidakberdayaan kami, bahkan ketika mungkin bagi kami tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi jalan keluar atas setiap pergumulan, permasalahan yang kami hadapi, Engkau sanggup menciptakan, membuat, memberikan sesuatu yang luar biasa bagi kehidupan kami. Engkau memberikan pintu yang bahkan tak terpikirkan bagi kami sebelumnya. Oleh sebab itu, ajarkanlah kami untuk tidak hanya membaca firman, bukan hanya mendengarkan saja, tetapi menghayati dengan sungguh-sungguh bahwa firman itu begitu berkuasa atas kehidupan kami. Engkau juga memelihara kehidupan kami di dalam kelemahan kami, di dalam ketidakberdayaan kami, dalam keberdosaan kami. Bahkan Engkau mau mengampuni kami. Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami mau terus belajar. Dan Engkau mengingatkan kami juga untuk kami mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ajarilah kami untuk tidak mengeraskan hati kami. Ajarkanlah kami ya Bapa untuk belajar rendah hati. Sebagaimana tanah yang kering mau menyerap air hujan, supaya kehidupan kami menjadi berkat bagi sekeliling kami, menjadi lebih baik lagi di hari-hari yang akan datang. Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, kami mengingat akan saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir bersama-sama dengan kami. Mereka yang sedang bepergian, Tuhan sertai mereka. Yang saat ini masih bekerja, Tuhan mampukan mereka terus mengingat Engkau di dalam setiap aktivitasnya. Mereka yang sedang sakit, Tuhan pulihkan. Terkhusus saudara kami yang terkasih, Ibu Sumarningsih Misman. Demikian pula Pak Gunati, saudara kami, Bapak David, Ibu Eci, Ibu Niken, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Tuhan berkatilah mereka. Tuhan sendiri yang berkenan memulihkan mereka. Keluarga yang merawat, mendampingi, Tuhan berikan kesabaran. Tuhan berikan keteguhan hati, cinta, kasih. Cukupkan segala yang diperlukan. Demikian pula kami juga berdoa untuk para orang tua kami ya Bapa. Di usia mereka yang semakin lanjut, kiranya kebijaksanaan, sukacita senantiasa ada di dalam hati mereka masing-masing. Mereka menjadi contoh teladan yang hidup bagi anak-anak dan cucu. Di dalam mereka percaya dan yakin akan pertolongan-Mu, akan janji-Mu. Demikian pula anak-anak kami Tuhan berkati agar mereka mau belajar dengan giat, belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal bagi mereka untuk meraih cita-cita dan mimpi mereka. Para orang tua yang Kau percaya untuk merawat mendampingi anak-anak kami ini, Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan keteguhan hati, kemampuan untuk bisa merawat anak-anak yang Kau percayakan kepada mereka lewat usaha kerja keras mereka. Segala yang diperlukan bisa tercukupi. Demikian pula anak-anak kami yang saat ini sudah bekerja, mampukan mereka untuk senantiasa mensyukuri anugerah-Mu ya Bapa, dengan bekerja giat dan sungguh-sungguh. Yang sampai saat ini masih menantikan pasangan hidup, kami yakin pada saatnya nanti Engkau memberikan pasangan hidup yang sepadan, pasangan yang membuat mereka menjadi semakin dekat, taat, takut akan Engkau. Yang sampai saat ini masih menantikan pekerjaan, kami yakin pada saatnya nanti Engkau akan memberikan pekerjaan yang tepat sesuai dengan kemampuan mereka. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga, pasangan-pasangan yang ada di gereja-Mu ini ya Bapa. Di dalam setiap pergumulannya, di dalam setiap tantangannya masing-masing, Tuhan berkati agar keluarga-keluarga ini senantiasa hidup dalam kerukunan. Keluarga-keluarga ini senantiasa mengandalkan Engkau. Dan kiranya keluarga-keluarga ini, masing-masing anggotanya memiliki hati yang dipenuhi dengan cinta kasih, pengampunan, dan kerendahan hati. Bagi keluarga-keluarga yang sampai saat ini masih menantikan hadirnya buah hati, Tuhan berkati. Kami memohon berkat-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau sendiri yang memberikan jawaban bagi setiap doa, bagi setiap kerja keras usaha mereka. Demikian pula tak lupa kami berdoa untuk kehidupan berjemaat di GKJ Cilacap. Tuhan berkati setiap perjumpaan kami. Jikalau dalam ucapan, dalam tindakan kami mungkin melukai sesama, mampukan kami ya Bapa, untuk kami bisa semakin lebih baik lagi menjaga tutur kata kami dan juga perbuatan kami. Dan kiranya kehidupan berjemaat di GKJ Cilacap ini juga benar-benar menjadi pepadang yang jagat dimanapun kami berada. Kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai, para pemimpin kami, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kebijaksanaan, kemampuan, sehingga apa yang dikerjakan, apa yang diputuskan bisa berdampak baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Mampukan mereka untuk tidak hanya memikirkan kepentingan mereka, kelompok mereka saja, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, inilah seruan kami, ini doa harapan kami bagi orang-orang yang kami kasihi. Dan jika dalam ibadah ini terselip doa-doa, seruan-seruan kami pribadi lepas pribadi, kiranya Engkau berkenan mendengarkannya.

Cahaya paling pas untuk Cilacap. Dan adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surah Adz-Dzariyat ayat 40-41.

0: 543 di Facebook Bercahaya FM
1: Jupiter
2: Bandar.
0: Mari kita bergoyang masih Bu tarik semuanya. Iya lah, aromet tang orang nyeruput.

0: Matur nuwun, thank you.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari

0: Perempuan Digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
1: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
3: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
4: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya, wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
5: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak! Berkat pajakmu, daerah maju!
6: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
7: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
8: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
7: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
8: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
6: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.

0: Kasi-kasi. Iya, yeah, sudah tidak sabar lagi ingin menyonyoi. Betul itu dulu menyonyo. Loh, menyonyoi. 08112605543. Halo, Mami. Fitur. Kenapa? Hah? Halo?
1: Assalamualaikum, selamat pagi, goyang-goyang pagi, ser-ser-ser.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sandingannya apa, Mi?
1: Sandingannya kemping. Kalau teh tawar.
0: Oh, gitu.
1: Tapi udah masak, gesek jahan, tak jangan lombok hijau.
0: Oh, mantap.
1: Pokoknya udah senyayur welok. Udah beres kabeh siki dari jagong nong radio
0: ngeringok
1: nanding gaya yang cantik yang manis yang lencir manis.
0: Iya, mari kita
1: bergaya
0: asik-asik.
1: Mami Bintoro jaluk lagu cincin kawin Omah Irama.
0: Cincin kawin ada nggak remixnya ya nanti ya? Ya.
1: Ayo makno, kedisitan aku makno. Lagi ceramah kresen-kresen aku langsung masak ser-ser-ser-ser. Umbane urung tak leri, sing penting monitor disit.
0: Oh iya, iya dong, oke.

0: untuk Pakpar dan Kuriban, Mustolinga Kuriban, ayo ayo pada munggah biar rame.
1: Oke. Okay.
0: Waktu nih sejam to asik. Pengen... Mama Rizky, Bunda Rizky, Mama Harti, Mama Cantika.
1: Oke. Okay.
0: Salam untuk kecol Mbak Mar.
1: Kecol.
0: Bumus.
1: Iya. Oke.
2: Terus siapa maning ini?
1: Ada.
2: Sing cancaku ngaji siapa ya? Bulasal ya?
1: Ah, bukan. Mbak Dina Laras.
2: Oh, Mbak Dina Laras. Iya, sering ketemu aku ngaji, Mbak. Jagungnya nang buriku.
1: Oh iya.
2: Sikir arep ngaji nang ngone anake wis sewulan. Oh. Ngone anak wedon setengah bulan.
1: Oh gitu ya.
2: Liburan putune nang kene kabeh sampai pengurusnya mengene durung.
1: Wah.
2: Ini sehat apa ora ya sing jemput ngaji kuwi sing Gojek.
1: Oh iya iya ditakoni ya. Dan yang orang Gojek-Gojek meye iki ya.
2: Orang ngaji-ngaji nang apa mamie ya? Kenapa tuh nih nongkrong nih kafe bocil-bocil?
1: Oh iya iya.
2: Jadi suruh pulang, udah kamu pulang aja, nggak mau. Aku mau naik becak, deleng sedekah laut.
1: Oh gitu. Iya yeah, mantap.
2: Sampai ini kelengar sedih nongi nongkrong kalau gelas ya. Kalau gelas ya.
1: Ada kelengar lagi lah Mela.
2: Tapi ada yang menghibur.
1: Oh iya.
2: Oke ya.
1: Okay.
2: Yang cantik, okay. Yang manis, okay. Yang langsing.
1: Oke. Okay.
2: Ya, salam untuk semuanya saja wong ayu lagune tak tunggu.
1: Oke.
2: Okay. Nang lagune wis diputer, aku ngeleri baju wong ayu.
1: Oke, okay, siap.
2: Ya, selamat bertugas sampai selesai. Semoga sehat, waras, selamat, panjang umur. Rezeki lancar, Mami Bintoro juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke, oke. Mami, bin. Toro. Yo, lagi 08112605433. Okay. Halo, petarangan.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang pagi sis asik ser. Petarangannya metu ke petok. Demen ge.
1: Iya. Iya sih.
3: Nang kono ada mapora Mbak Der.
1: Iya, pada boe kademen katisen.
3: Ya. Karena bisa digoyang kayane ya enak karo kemringet ya Mbak Der.
1: Iya, pancen kudune kemringet ora kemringet jan. Semangit.
3: Iya. Benar. Lebih-lebih ke inyongnya di karo genen, Mbak Der.
1: Anget banget, cocok we.
3: Anget banget ya karo goyang-goyang bokongnya ngante kan geol-geol. Ya, lagunya Mbak Del.
1: Apa?
3: Cintaku kelepek-kelepek.
1: Hanya kamu kelepek-kelepek. Oke.
3: Ya iya, maning anu sih kemangsan atis ya kelepek-kelepek pindo.
1: Ya iya, pindo, aduh. Kelepek-kelepek pindo, aduh.
3: Ya.
1: Anak pindoan barang.
3: Ya iya dong, anggar kelepek tok ya anu orang jadi mbok ya kelepek-kelepek kayak gue.
1: Oh iya ya, iya ting.
3: Ya, salam deh Mbak Badel.
1: Oke.
3: Tanggo Bunda Sutira, Bunda Oni, Bunda Rizky, Bunda Arti, Ma Enok, semoga purung gue.
1: Durung.
3: Oh, lagi ngapa sih ya? Biasanya gasik banget malah kalah nang Mami Bintoro.
1: Lagi nguras kalenan.
3: Lagi nguras kalenan. Mbok lagi nguras anu kae apa kolam renang, Mbok?
1: Kalenan, ya kan kolam renang.

0: Barang
1: Pak Beni
0: kalau lain pemas Dimas semang asing ambane sing mlebu rumwe
1: ya urung Pak Bening
0: ya Pak. Oh ya, moga-moga sehat selalu kanggo Pak Bening, kanggo Bos Kirno, moga-moga ya laris manis Tanjung Kimpul. Ya.
1: KWC, KWC.
0: Orang Pak Imbok.
1: Ya, orang.
0: Oh ya, kanggo Mama Rohimah, terusan kanggo Mama Cantika, Mbak Kajol. Ora kelalen kowe Kang Arjuna Kroya. Wis nang silat sapa burung kowe?
1: Iya.
0: Aku Dewi Bali maring Kroya burung.
1: Iya.
0: Ya, kanggo Mami Bintoro. Matur nuwun salame Mami.
1: Iya.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Pancen bener kowe urung ngelar baju ya wis goyang pagi sik asik ser.
1: Iya iya monggo kekeri ya wis
0: kanggo babe sukar. Ya iya, kaya pinyong abeni ya.
1: Anggur keri.
0: Ya urung apa-apa sing penting setel radio.
1: Iya.
0: Nyanu kain nyetel geni.
1: Iya.
0: Karo joget-joget kan iya. Jadi bokongnya anak.
1: Iya, cocok, merecok. Oke. Okay.
0: Ya, kanggo Mbak Dele ya, sehat selalu, rezekine lancar full barokah.
1: Amin.
0: Matur nuwun Mbak Del. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rizky Potarangan. Terima

0: Barbaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wae. Wah, jan rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis. Wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puruh. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25-11105.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul tuh kayu kuwi lho.
3: Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is Bu.
3: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
3: Wis usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
3: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
3: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5, Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong
8: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
3: Menurut kalian mau mendadakan apa ya yang paling bikin deg-degan? Ups, kalau gue pas kuota habis, bener nggak? Bayangin, lagi janjian sama orang, mau kasih tahu posisi di mana, tapi nggak ada kuota. Atau pas ada flash sale, nggak bisa check out belanjaan. Pas listrik mati, nggak bisa buru-buru beli token. Untungnya, itu nggak perlu terjadi lagi di gue sejak pakai smartfren kuota nonstop. Jagoan banget deh. Kuota habis juga aplikasi penting lain masih aktif. Kita masih bisa chat, bisa bayar-bayar, bisa transfer. Gak ada lagi deg-degan, biarpun kuota habis dadakan. Ayo, beli smartfren kuota nonstop sekarang. Mulai 20 ribuan, bebas internetan, bahkan pas kuota habis. Pokoknya asik banget deh.

Gary Jalan MC, how we are now to a pull to a Selamat pagi, selamat pagi para bapak-bapak dan ibu-ibu. Mari kita bergoyang-goyang pagi-pagi. Rasanya asyik-asyik sekali. Ada siapa ini namanya nih? Oh, Tondo, selamat pagi, Dot. Iya, Dot. Oke. Selamat pagi, terima kasih buat Pak Antok. Selamat pagi, Pak Antok. Medan kopi ya, Pak Antok? Senang kopi ya, Pak Antok?

Aduh, aduh. Aduh, aduh. Selamat pagi. Tadi ada yang suka dengan ngopi, deh kan? Tuh, tuh, tuh.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Aduh, Jen. Utang kula rep banget ku. Arep ngene, Nini Ruci njaluk dipijet malah
3: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
2: Petengku lara banget kok, selup.
3: Lah kepriwe?
2: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
3: Mulane rajin minum gulti.
2: Apa kuwi?
3: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak, kaya nggo petengmu kuwe.
2: Oh, kaya kuwe ya.
3: Iya, nyenyenyenye. Dinum.
2: Iya, oke, siap.
4: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.

Bos Kirno, Ibu Sutira, dan semua fans Bercahaya FM Cilacap. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Selamat sibuk-sibuk untuk Cendel. Terima kasih. Terima kasih Mas Kasirun. Kasirun. Oke, jangan kemana-mana. Nanti kita lanjutkan lagi. Sebentar lagi kita di Dunia Bocil. Dunia Bocil.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
2: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
3: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
4: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
5: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
6: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
5: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
6: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
4: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.

0: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
1: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
2: Tun,
1: ini.
2: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan. Ya.
3: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
4: Apa sih Momski? Lagi seru nih drakornya.
2: Ih, HP-an baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
4: OMG, sorry Momski, aku kilap.
3: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
5: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
5: Aku sedang nimba air, Roma.
4: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
5: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
4: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
6: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026.

0: Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat. Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
1: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
0: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
1: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
3: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
4: Dunia Bocil, Dunia Bocah Cilik.
5: Ayo, ayo kita bermain bersama-sama.
4: Bocil, Cil.

siap. Terima kasih. Ada Pak Wongko Prasetyo, selamat pagi. Romario, aku dari Purwokerto kakak. Request lagunya Abu Nawas dong. Salamnya untuk semuanya saya, selamat beraktivitas. Terima kasih. Selamat pagi juga buat Mama Rizky, Dunia Bocil. Salam untuk cucu-cucu tercinta, tersayang. Mama Slabib, Dede Akila, Dede Kansa yang lagi pada plesir ya ke laut tuh. Semoga saya selalu pulang dengan selamat ya. Lagunya Naik Delman. Oh gitu ya, Naik Delman. Ini Abu Nawas dulu ya, buat Romario, buat Rio di Purwokerto.

0: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak, kalau penunjukan langsung, hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
2: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, ya, jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, ayah.
0: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
6: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
5: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
6: Oh gitu ya Mas.
7: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak, cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
8: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
6: Makasih ya Mas.
5: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
6: Habis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
9: Ih, siapa sih?
10: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
11: Jangan say, fokus aja nyetirnya.
10: Ih, gak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
11: Jangan deh, bahaya tahu.
12: Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
13: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
14: Halo adik-adik, jumpa lagi nih barengan sama Kak Tiwi ya di Dongeng Aksi Si Kecil. Dongeng kali ini Kak Tiwi mau dongeng tentang ayam jantan yang cerdik dan rubah yang licik. Seperti apa? Kita simak bersama-sama ya. Suatu senja saat matahari mulai tenggelam, seekor ayam jantan terbang ke dahan pohon untuk bertengger. Sebelum dia beristirahat, dengan santai, dia mengepakkan sayapnya 3 kali dan berkokok dengan keras sekali. Saat akan meletakkan kepalanya di bawah sayap, dia melihat sesuatu yang berwarna merah dan sekaligus hidung yang panjang. Hei, dia adalah seekor rubah.
15: Hai ayam jantan, ada berita yang bagus untukmu.
16: Kabar apa yang kau bawa, rubah? Kelihatannya kau bersemangat sekali.
14: Ayam merasa aneh dengan tingkah rubah, karena biasanya mereka bermusuhan,
17: Rubah sering sekali akan memangsa ayam. Dalam hati, ayam berkata,
18: "Wah, saya curiga dengan tingkah lakumu, Rubah. Hari sudah mulai senja. Dia datang menghampiriku."
15: "Ayam, tahukah kamu? Keluargamu dan keluargaku dan semua hewan lainnya telah sepakat untuk melupakan perbedaan di antara kita dan hidup dalam damai bersahabat satu sama lain. Dan kita tidak akan saling memangsa lagi. Kita akan bersahabat mulai dari sekarang untuk selamanya."
18: "Cobalah, Yam. Kau pikirkan berita bagus ini. Aku jadi tidak sabar untuk memeluk kamu. Sini, Yam. Turunlah dari atas pohon. Mari kita rayakan dengan gembira."
17: Ayam mulai memikirkan sesuatu. Perseteruan mereka dari dulu, apakah bisa berakhir begitu saja? Rasanya tidak mungkin. Gumam ayam di dalam hati.
18: "Coba aku tes si Rubah. Rubah, benarkah itu? Wah, bagus sekali. Aku sangat senang mendengar berita ini, Rubah.
19: Hei, tapi aku melihat sesuatu dari kejauhan, Rubah."
15: "Apa yang kau lihat, ayam?" tanya sang Rubah dengan sedikit cemas.
18: "Aku melihat sepasang harimau yang akan datang kemari. Mereka pasti senang jika mendengar kabar ini darimu. Harimau! Harimau! Sini datanglah! Aku punya kabar bagus untukmu."
17: Mendengar kata ayam bahwa harimau mau datang menemui Rubah, Rubah langsung lari kalang kabut. Dia takut, adik-adik. Dia takut dimangsa oleh harimau.
15: Wah-wah, ternyata ayam itu malah memanggil harimau. Bukankah dia seharusnya tahu? Aku takut dimakan harimau. Aku lari saja. Biar besok aku akan pikirkan cara lagi untuk memangsa ayam itu. Yam, tunggulah kau. Lain kali akan kumangsa kau.
18: "Rubah, Rubah, mau kemana kau? Hei, kenapa kau malah lari? Lihat, harimau mau datang. Kau malah lari. Kau bilang kita semua akan bersahabat dan tak saling memangsa, Rubah. Wah, wah, untung aku tak percaya pada kata-kata licikmu itu. Lain kali, jika kau akan memperdayaku lagi, aku takkan percaya padamu, Rubah. Berapa kali kau akan memangsaku? Tak mungkin kita akan menjadi sahabat. Aku tahu sifatmu itu, Rubah. Baiklah, aku mau tidur lagi dan mimpi indah. Bangun besok pagi dengan semangat."
17: Ayam jantan itu tersenyum sambil menenggelamkan kepalanya kembali ke bawah bulu sayapnya dan tidur karena ia telah berhasil memperdaya musuhnya yang sangat licik itu. Rubah memang selalu punya cara untuk memangsa ayam. Tapi ayam pun juga pandai menyelamatkan diri. Jadi adik-adik, pelajaran yang dapat kita teladani dari dongeng ayam jantan yang cerdik dan Rubah yang licik ini adalah, janganlah kita menipu orang lain, jadilah cerdik tapi tidak licik. Nah itu dia, dongeng Kak Tiwi di Aksi Si Kecil. Sampai jumpa di dongeng-dongeng yang lainnya. Dadah!

0: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
1: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
0: Deneng, orang lanjut na SMA?
1: Ora lah, men, kon bojo baik.
0: Lah, si cilik kok.
1: Ya men, daripada engkau blendung disit, angger wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
0: Jere, kawin bocah kue malah akhir resikone loh yuk.
1: Hah? Apa ya?
2: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.
3: Be smart for kids. Adik-adik pernah melihat ikan gak? Ikan ternyata mempunyai telinga loh. Nah, ketahuilah, sebenarnya ikan juga memiliki telinga seperti binatang lainnya. Hanya saja memang telinga ikan berbeda dengan telinga pada umumnya. Telinga ikan memang tidak terlihat dari luar. Jika manusia memiliki telinga luar, tengah dan dalam, ikan hanya memiliki telinga dalam saja. Telinga ikan terletak di bagian dalam yang tertutup oleh kulit kepalanya. Telinga itu berada pada kedua sisi kepala. Namun, walaupun berada di dalam, telinga ikan berfungsi dengan baik. Pendengarannya sangat tajam. Itu sebabnya ikan dapat mendengar suara-suara yang ada di sekelilingnya. Karena itu, apabila ada suara-suara yang mengagetkan, ikan akan segera menyelamatkan diri dengan menjauh dari sumber suara itu. Bagi ikan, suara-suara yang terdengar itu dirasa mengancam keamanan dirinya. Karena itu, biasanya ikan akan berenang menuju ke dasar air. Ia akan merasa nyaman dan aman berada di dasar air.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
1: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia.
2: Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: 94.3 Radio Bercahaya paling pas.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Mejan, ora tau padha gelem nginep, soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
1: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng kana. Nggo dandan dapur ti ana.
1: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora samelu.
0: Nyong melu, warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
6: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
5: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
7: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
8: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Jen, wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruci njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, gulti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok go wetangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
4: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
0: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
2: ika kau yang ngerokok sih mereka waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang gawe waktu rokok legal gue sing anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
6: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
5: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
7: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
8: Sayur-sayur.
9: Lah, sayur apa sih? Seger-seger ora?
8: Kangkung, buncis, ajalan larang lah.
9: Pak, nyobrombang mang ibu lah.
8: Loh, ibu-ibu rame temen gole pada belanja, nyongar gole tahu kia lah.
9: Bocah, jaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning, cenglu, bonceng telu.
8: Bu Siti, kaya mbok anak Rika?
9: Jor lah, wis tayang iki. Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, mbok anak Rika.
8: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
10: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
11: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Nahl ayat 66.

0: Yuk, Pak, gaden. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemos.
0: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
4: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
5: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
6: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
7: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
8: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
7: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
8: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
6: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
9: Mak, kulkasnya didol ya. Kadar wis orang gawe ini es, mbok.
10: Ih, aja, Pak. Barang dari siji kok didol. Wingi TV, pit, anting-antingnya bocah bae wis didol kok. Entong-prontong, pokoknya. Nyong pisin, Pak. Utang nang ngendi-ngendi, nganang-ngendi nagi. Orang tanya bayar. Orang melas kok karo anak bojo, Pak.
9: Tenang bae, Mak. Ngesuk, mesti ulih ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling ge, Mak. Feeling.
10: Falang feeling. Prus, no prus. Orang ngedel-ngedel. Judi kok dituruti. Orang gawe suki malah gawe kere.
9: Wong wadon desa. Ngerti nih, jangan kangkung.
2: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
11: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
12: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
13: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
14: Samsul menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
15: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
16: mengakibatkan drainase yang sebelah mengamankan bisa Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
17: Hanya panmen saja.
18: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gak kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
1: Nyong bingung Bu.
0: Is, usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur Tiana.
1: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya Bu. Ibune rasa melu.
0: Iya. Nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
6: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
5: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
6: Oh, gitu ya Mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
7: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks, dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
6: Makasih ya Mas.
5: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
6: Habis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
8: Tahukah Anda? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting bisa kesulitan belajar dan berisiko sakit saat dewasa.
9: Stunting bisa dicegah. Berikan ASI eksklusif, makanan bergizi, dan periksa rutin ke Posyandu.
8: Cegah stunting itu penting. Anak sehat, bangsa kuat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
10: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: Saben Senin ngasih setu mulai jam rolas awan nang 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com. Tembang gending kelangenan pokoke nyamleng temenan.
1: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
5: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
4: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
5: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
4: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
5: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
4: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
5: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
4: Bener juga sih.
5: Nah, gitu dong. Korupsi.
6: Jangan ya, dek ya.
7: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
9: Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
10: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
9: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
10: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
9: Nah terus, ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
10: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
9: Oh, iya bener nih. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
10: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin.
11: Ingatkan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
12: Akun media sosial Radio Bercahaya, Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.
13: Tak kira nek aku tresno ki dibales tresno.
14: Tiba napa?

0: yang sedang kau lakukan?
1: Aku sedang nimba air, Roma.
0: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
1: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
0: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
2: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
3: Aduh, larane.
4: Tahan, Mak.
3: Sing alon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
4: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, Damkar Cilacap. Saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
5: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas, atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
4: Matur nuwun, Damkar.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
6: Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat siang para muda. Ketemu lagi barengan sama Vita seperti biasa di Indonesia banget di siang ini yang bakal temenin kamu sampai jam 2 nanti dengan lagu-lagu hits Indonesianya dan juga info-info menarik pastinya. Jadi buat kamu yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsApp-nya di 0811-260-543. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook, di Bercahaya FM, dan juga di Instagram dan TikTok-nya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone pakir no pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone pakir no. Regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan angge konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
2: Wah nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Lo Condong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, deborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo gerakan koperasi untuk mengikutinya.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Ya, masih di Indonesia banget, masih barengan sama Vita sampai jam 2 siang nanti nih ya. Udah jam setengah 1 nih, lewat 6 ya buat kamu yang belum sarapan. Karena mungkin hari ini hari Minggu ya, jadi hari libur gitu kan. Jadi biasanya orang-orang tuh pada mager, makan tuh nanti-nantilah sarapannya jadi di skip gitu-gitu ya. Yang belum makan siang, pokoknya makan siang dulu biar ada tenaga buat kembali rebahan dan scroll TikToknya ya. Karena biasa kalau hari Minggu tuh pengennya santai-santai aja gitu ya, pengennya rebahan aja, ngumpulin energi buat besok ya kan. Nggak apa-apa, tapi jangan lupa makan, jangan telat makan ya. Pokoknya sambil Vita temenin sampai jam 2 nanti, dan nanti Vita bakalan balik dengan info menarik buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia banget.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Le, kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris kena toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rujak nanas, rujak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
7: Kredit kepemilikan rumah sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
8: Pengobatan Tausen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tausen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tausen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tausen, ikhtiar sehat, herbal alami.
9: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
10: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
11: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
12: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
13: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
14: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
13: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
14: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
12: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
0: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
5: Aku sedang nimba air, Oma.
4: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
5: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
4: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
6: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
3: Saat ini waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

jam 8 ya. Jam 8 pagi itu ada dua pertandingan sekaligus, yang jam 3 subuh, jam 4 subuh kalau nggak salah, itu ada pertandingan antara Inggris melawan Norwegia, yang mana dimenangkan oleh Inggris dengan skor akhir 2-1 ya. Dan ini membuat Inggris lolos ke semifinal Piala Dunia 2026 ya. Dan pertandingan tuh berjalan cukup sengit ya, sampai harus berlanjut ke babak tambahan. Tapi Jude Bellingham sukses membuktikan kalau Inggris tuh layak untuk lanjut ke semifinal. Dan juga gol dari Norwegia juga dilakukan oleh Haaland ya, yang kita tahu dia jadi salah satu pemain terbaik juga gitu ya di Piala Dunia 2026 dengan skor gol yang cukup banyak juga selama pertandingan Piala Dunia 2026. Jadi bangga banget juga pastinya Norwegia udah bisa berhasil gitu ya, sampai ke perempat final gitu kan. Dan akhirnya harus dikalahkan oleh Inggris. Dan tadi jam 8 pagi juga ada pertandingan nih dari dua tim raksasa, ada Argentina melawan Swiss, yang berhasil dimenangkan oleh Argentina dengan skor akhir 3-1 ya. Walaupun sempat imbang gitu ya, sampai akhirnya berlanjut ke babak tambahan. Julian Alvarez dan juga Lautaro Martinez berhasil memastikan kemenangan untuk Argentina. Nah, nanti selanjutnya nih Messi CS akan berhadapan dengan Inggris ya, yang menang tadi pagi subuh. Dan kita lihat nanti kira-kira siapa yang bakalan menuju ke final Piala Dunia 2026. Udah siap buat nonton pertandingan semifinal Piala Dunia 2026? Menurut kamu siapa yang bakalan menang? Coba kasih tahu Vita. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia banget.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
6: Aja kaya kiye.
5: Bodol.
7: Is Bu.
5: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gendak aja kiye. Kasure nini nek kepet.
7: Nyong bingung, Bu.
5: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kengana. Nggo dandan dapur tiana.
7: Ngone Pak Kirno. No pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya yang gue Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoknya.
5: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesti kayak dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
7: Wah, nyong ana ya Bu, ibunya rasa melu.
5: Iya, nyong melu, warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah, telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
2: Ih kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
5: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
2: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
5: Emang bisa?
2: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
8: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
5: Kalian ini ya, ribet banget.
8: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
2: Eh, iya ya.
9: Iya, benar.
10: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklin. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Nyong uli WA, Ki.
8: Uli hadiah 150 juta.
2: Asik.
6: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300.000.
9: Aki pada ngapa kok?
11: Kue, si Sri, oleh hadiah 150.000 war.
12: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
6: Uis, gari nunggu transferan kie.
12: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
6: Aja ngomong sembarangan kok war. Temenan kok. Lagi ya, anak nomor WA ne?
12: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
6: War, orang nyambung war.
12: Ketipu kowe.
3: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
13: You're listening to Your Request.

Masih di Indonesia banget, masih barengan sama Vita sampai jam 2 siang nanti ya. Nih emang Piala Dunia 2026 nih lagi seru-serunya gitu ya, jadi banyak yang ngikutin juga. Nah nanti apakah akan ada nobar alias nonton bareng di Cilacap? Masih belum tahu ya, mungkin ada yang bikin nobar gitu di coffee shop atau yang lain sebagainya gitu ya. Tapi nobarnya itu gak boleh dikomersilin ya, karena itu kan ada hak siar gitu. Jadi sebenarnya tuh gak boleh kalau misalnya dibikin nobar gitu. Terutama kalau nobarnya itu dikomersilin, kayak harus ada bayar tiketnya, atau kayak harus bayar minimum pemesanan gitu ya kalau misalnya di coffee shop, karena sebenarnya itu tuh nggak boleh gitu. Jadi mendingan nonton di rumah aja, rame-rame nonton di TV bareng sama keluarga ya kan, sambil harap-harap cemas menantikan kira-kira siapa sih yang bakalan jadi juara di Piala Dunia 2026. Nah nanti pertandingan selanjutnya itu akan ada Argentina versus Inggris, terus juga nanti akan ada Perancis versus kemarin siapa yang menang ya satunya? Oh ini Spanyol ya. Jadi nanti mereka akan bertanding nih ya, empat negara tersebut, untuk nanti melangkah menuju ke final. Nanti pemenang-pemenangnya bakalan tanding di final Piala Dunia 2026. Yang kalah sama yang kalah bakal tanding buat memperebutkan juara ketiga di Piala Dunia 2026. Kira-kira siapa yang bakalan maju ke final Piala Dunia 2026? Kalau Vita dukung Prancis, kalau kamu coba kasih tahu Vita.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Leh, kipiak temen armari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
2: Di, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
7: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
8: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortekdjp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
9: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak

0: Pajak 1500 200, Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal lebih nyaman.
1: Mayu li
2: arep ngendi
1: mangan bakso payu
2: maju
1: berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
3: Arep akikahan, Min.
4: Urung apa-apa, wis kesel wake.
3: Ah, jan, rebyek, umaih merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak, Min, lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
5: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

Oke, para muda, sekarang udah hampir jam 2 siang. Waktunya kita buat pamit undur diri dari Indonesia banget. Thank you yang udah stay barengan sama Vita dari jam 12. Dan Vita bakalan balik lagi nanti di jam 3. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Ih, mamake, setiap saat kawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik jan. Ora kaya, bojone nyong mempesona.
2: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
1: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Gold Tea.
3: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Gold Tea sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Gold Tea, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Gold Tea di radio kesayangan Anda ini. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkoperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
0: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Warga bercahaya, di tengah kesibukan dan hiruk-pikuk kehidupan, mari kita sejenak menenangkan hati dan pikiran melalui mimbar agama. Sebuah ruang refleksi, siraman rohani, dan penguat iman untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Kali ini menghadirkan mimbar agama Hindu.
1: Om Swastiastu, Shalom, berkah dalam Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Om Awiginamastu Namusidam, Om Anubhadrah Kretawoyantu Wiswata. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Pendengar Radio Bercahaya FM dan umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya, Putu Santi Aryati, penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, dalam acara Siraman Rohani Agama Hindu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyajikan sebuah tema, keselarasan Pancasrada dengan sila-sila dalam Pancasila. Pendengar yang berbahagia dimanapun berada, umat Hindu memiliki ajaran dasar yang dinamakan Pancasrada. Apa itu Pancasrada? Kalau kita lihat secara etimologi, Pancasrada terdiri dari kata panca dan serada. Panca artinya lima, dan serada artinya keyakinan atau kepercayaan. Jadi, Pancasrada berarti lima dasar kepercayaan yang dimiliki oleh umat Hindu. Lalu kepercayaan yang bagaimana Pancasrada itu? Yang pertama, bahwa umat Hindu percaya pada ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, umat Hindu juga percaya dengan adanya Atman. Yang ketiga, umat Hindu percaya dengan adanya karma pala. Yang keempat, umat Hindu percaya dengan adanya punarbawa. Dan yang kelima, umat Hindu percaya dengan adanya moksa, yang merupakan pokok dari ajaran takwa. Kelima keyakinan ini kemudian menjadi pondasi yang dijadikan sebagai dasar pijakan bagi umat Hindu dalam berkehidupan di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Kita akan ulas satu persatu bagian dari Pancasrada tersebut.

yang artinya ia adalah satu, dan dia disebut dengan banyak nama. Lalu bagaimana keselarasan serada pertama ini dengan sila pertama dari Pancasila? Mari kita lihat. Sila ketuhanan yang Maha Esa menyatakan bahwa setiap warga negara hendaknya memiliki keyakinan yang kuat terhadap Tuhan yang Maha Esa dalam setiap dimensi kehidupan. Hal tersebut memungkinkan setiap warga negara untuk bertindak dan berbuat kebaikan sesuai ajaran agama, sesuai aturan moral etika yang mengikat di dalamnya. Para pendiri bangsa meyakini bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan kehendak dari Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai posisi tertinggi dalam keyakinan menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian pula dalam ajaran Pancasrada, umat Hindu meyakini bahwa Tuhan sesungguhnya hanya satu atau tunggal yang kemudian disebut Brahma. Kitab Chandogya Upanishad bab 3 bagian 14 ayat 1 menegaskan Sarvam Kalvidam Brahma, yang artinya bahwa semua ini adalah Brahma. Alam semesta serta kehidupannya adalah Brahma. Atas dasar keyakinan tersebutlah, maka ajaran Hindu searah dengan dasar falsafah Pancasila yang pertama, yaitu berketuhanan atau memiliki keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dasar keyakinan inilah yang mendorong setiap umat Hindu untuk tunduk pada falsafah Pancasila yang pertama, bahwa kemerdekaan serta berkat kehidupan ini bersumber dari yang satu, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Pendengar radio bercahaya dimanapun berada, serada yang kedua, bahwa umat Hindu percaya dengan adanya Brahma, dengan adanya Atman. Atman atau Atma merupakan jiwa atau roh yang terdapat dalam tubuh kasar semua makhluk hidup. Atman adalah percikan api kehidupan dari Tuhan yang Maha Esa. Semua makhluk hidup sesungguhnya berasal dari percikan kehidupan yang berasal dari Sang Pencipta. Atman sesungguhnya bersifat kekal dan sama, sehingga dalam proses kehidupan dikenal dengan yang namanya reinkarnasi, di mana reinkarnasi sesungguhnya adalah kehidupan kembali dengan Atman yang sama dengan kehidupan sebelumnya. Lalu bagaimana hubungan serada yang kedua ini dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab? Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya apa? Bahwa negara memberikan tuntunan secara rohani pada setiap warga negara untuk menjadi manusia yang beradab. Setiap warga negara hendaknya diperlakukan sama secara kemanusiaan. Ajaran Hindu meyakini adanya Atman, yaitu keyakinan adanya percikan terkecil atau pemberi hidup pada setiap manusia yang bersumber dari Brahman. Pendengar radio bercahaya yang berbahagia dimanapun berada, serada yang ketiga, bahwa umat Hindu percaya dengan adanya karma pala. Secara etimologi, karma pala terdiri dari kata karma dan pala. Karma merupakan perbuatan dan pala adalah hasil. Jadi, karma pala adalah hasil yang akan kita peroleh atas apa yang telah kita perbuat. Dalam hidup ini, saat kita melakukan sesuatu, tentunya disertai dengan tujuan atau hasil yang akan dicapai. Hal itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Misalkan saat kita tidur, maka tujuan kita adalah untuk mengistirahatkan tubuh. Kemudian kita makan, maka tujuan kita adalah untuk

0: untuk merasa kenyang dan sebagainya. Setiap saat kita melakukan apa yang namanya karma pala, ada banyak sekali sebab akibat yang akan kita lakukan dan kita terima dalam hidup ini. Jika kita melakukan sesuatu dengan positif dan niat yang baik, pasti hal baik juga yang akan menghampiri kita. Jika kita melakukan sesuatu dengan tujuan yang buruk, maka hasil buruk pula yang akan kita terima. Umat Hindu percaya, ketika manusia hidup terlahir di dunia, mereka sebenarnya sedang menerima apa yang telah diperbuat di kehidupan sebelumnya. Tidak terlepas apakah itu hewan, tumbuhan, manusia, dan makhluk lainnya, mereka semua tidak bisa terlepas dari apa yang dinamakan hukum karma pala. Maka dari itu, ajaran Hindu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan karena percaya dengan adanya hukum karma pala yang senantiasa menuntun umat Hindu melakukan perbuatan yang baik untuk mewujudkan kualitas diri dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Lalu bagaimana hubungan serada yang ketiga ini dengan sila ketiga dari Pancasila? Berkenaan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam ajaran Hindu ada yang disebut dengan Dharma Negara yang disandingkan dengan Dharma Agama. Dharma Negara merujuk pada sikap dari setiap warga negara untuk dapat bersikap dan bermakna bagi bangsa dan negaranya. Persatuan ini diharapkan dapat membentuk kemuliaan untuk dapat saling menghargai dan menghormati akan setiap perbedaan, baik perbedaan ras, suku, agama, dan budaya. Bangsa Indonesia memiliki cara filosofi konsep Bhinneka Tunggal Ika. Demikian pula dengan filosofi konsep Hindu yang memiliki sloka Vasudeva Kutumbakam yang artinya kita semua adalah bersaudara. Kita semua berbeda tetapi tetap satu tujuan untuk berdaulat sebagai rakyat Indonesia. Lalu strada yang keempat, bahwa umat Hindu percaya dengan adanya Punarbawa. Punarbawa adalah keyakinan bahwa semua makhluk hidup akan mengalami reinkarnasi. Seperti telah disinggung di penjelasan sebelumnya, reinkarnasi disebabkan karena hasil perbuatan makhluk hidup itu sendiri, baik yang ia lakukan pada saat menjalani hidup maupun apa yang ia lakukan pada saat ia menjalani kehidupan sebelumnya. Dalam ajaran tersebut, bisa dikatakan bahwa makhluk hidup menentukan nasib yang akan ia jalani, sementara Tuhan yang akan menentukan kapan hasilnya diberikan, baik semasa hidup maupun setelah reinkarnasi. Bila hal ini dikaitkan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, maka artinya rakyat merupakan ujung tombak dari siklus keberlangsungan hidup bangsa Indonesia. Sehingga konsep Punarbawa hadir sebagai pemandu bahwa kepercayaan pada siklus perjalanan bangsa dari masa ke masa. Dan yang terakhir, bahwa umat Hindu percaya dengan adanya moksa yang merupakan pokok dari ajaran tatwa. Moksa merupakan tujuan terakhir dalam kehidupan di agama Hindu. Hal tersebut karena dengan moksa, makhluk hidup tidak lagi harus menerima hukum karma pala atau reinkarnasi, karena atmannya telah menyatu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jiwa yang mengalami moksa tidak lagi mengalami ikatan nafsu dan keduniawian yang bersifat maya. Jiwanya telah sepenuhnya bebas dari rasa suka dan duka. Mereka yang telah mencapai moksa, jiwanya telah mengalami kebahagiaan dan ketenangan yang kekal. Bila dikaitkan dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana mengarah pada kesejahteraan secara jasmani yang kemudian dijiwai oleh konsep moksa, yaitu mencapai kebahagiaan sejati, suka tanpa wali duka. Pendengar radio Bercahaya FM, dan umat sedharma yang saya muliakan dimanapun berada. Demikian uraian singkat terkait keselarasan Pancasrada dengan sila-sila dalam Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang termanifestasikan lewat pengamalan konsep Dharma Agama dan Dharma Negara. Demikian siraman rohani Hindu kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pendengar Radio Bercahaya FM dan bermanfaat bagi umat Hindu pada khususnya. Hal ini perlu dipahami, dihayati, dan direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat mencapai tujuan tertinggi, yaitu Moksartan Jagadita Ya Caiti Dharma. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Berkah dalam. Rahayu, rahayu, rahayu.
1: Demikian tadi Mimbar Agama. Semoga apa yang telah kita dengarkan memberi manfaat, ketenangan, dan menambah keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Mimbar Agama akan kembali hadir hari Minggu yang akan datang.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Yuk Pak, gagen wis ayu kiye.
2: Kesel banget Mak, John aja sikilah lemes.
1: Ge, tak gawekna wedang teh golti sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap ger pokoke.
0: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Bro, lihat nih. Gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor. Bali, cuy. Gratis.
4: Hah? Serius? Emang boleh gitu?
3: Ah, santai aja kali. Cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
4: Yakin loh, kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan loh. Itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
3: Hah, emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
4: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap loh. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
3: Okay deh, habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
5: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
7: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
8: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
7: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
9: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
10: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang.

0: sama siapa lagi?
1: Tenang aja, Bu. Kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk, Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
2: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
3: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran, dan pagelaran seni, Run Walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap, bertempat di Gedung Diklat Cilacap, hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026, bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
4: Barbaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
5: Arep akikahan, Min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah, jan rebyek omah merah-meru, dapure sesek, nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak, Min, lah tuli ising.
4: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
6: Benar sekali, yang mau akikahan yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
2: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
1: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
2: Emang bisa?
1: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
3: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
2: Kalian ini ya, ribet banget.
3: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
1: Eh, iya ya. Iya, bener.
4: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: Ida, nyonguli WA, Ki.
6: Uli hadiah, 150 juta.
5: Ih, asik.
6: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300 ribu.
5: Aki pada ngapa kok?
7: Kue, si Sri. Uli hadiah, 150 juta, War.
8: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
7: Uis,
6: gari nunggu transferan, Kie.
8: Walah, Sri. Orang takon disit kok. Kie penipuan, Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi, Kie.
6: Aja ngomong sembarangan kok, War. Temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
8: Ngono, ditelepon nomor WA ne, Siki.
6: War. Orang nyambung, War.
5: Penipu, weh.
9: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
10: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
11: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
10: Deneng, orang lanjut na SMA?
11: Orang lah.
10: Men, kon bojo baik. Lah, eh si cilik kok.
11: Ya men, daripada engkau blendung disit, angger wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
10: Jere, kawin bocah kue, malah akeh resikone lho, yuk.
11: Hah? Apa ya?
4: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.
0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat sore para muda. Ketemu lagi barengan sama Vita. Kali ini di Seblak Sunda Bala Komunitas yang bakal temenin kamu selama 1 jam ke depan. Jadi buat kamu yang mau ikutan gabung bisa langsung di WhatsApp-nya di 0811-260-543. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook, di Bercahaya FM, dan juga di Instagram dan TikTok-nya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
2: Aku sedang nimba air, Roma.
1: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
2: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
1: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
3: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
4: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
4: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
5: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
6: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
7: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
7: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
7: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
7: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
5: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
5: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
8: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.

Ya, masih di Seblak Sendabala Komunitas, masih barengan sama Vita sampai jam 4 sore nanti. Anyways nih ya, kemarin rangkaian Festival Nelayan ya itu sudah dilaksanakan, mulai dari acara syukuran ya kan yang dilakukan di titik 0 km, ada kirapnya ke pendopo, terus besoknya adalah acara puncaknya yaitu pelarungan jolen ya di pantai Teluk Penyu Cilacap. Terus habis itu ada banyak hiburan-hiburan juga ya untuk merayakan Festival Nelayan ini, dan juga ada malam puncak acara Mas Mbak Duta Wisata Kabupaten Cilacap 2026 yang bertempat di alun-alun Cilacap juga ya. Dan ini diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Cilacap bersama dengan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga atau Disparpora Kabupaten Cilacap hari Rabu kemarin tanggal 8 Juli 2026 ya. Dan ini diikuti oleh 70 pendaftar yang kemudian terpilih menjadi 20 finalis setelah melalui proses seleksi, dan akhirnya sudah ditentukan gitu ya siapa yang menjadi Mas dan Mbak Duta Wisata Kabupaten Cilacap. Ada Mas Bima Ade Prasetyo yang merupakan mahasiswa program studi teknik rekayasa multimedia di Politeknik Negeri Cilacap, dan juga Mbak Alulazia Putri De Gusti, mahasiswi program studi sarjana terapan teknologi rekayasa pengendalian pencemaran lingkungan Politeknik Negeri Cilacap, yang berkesempatan ya menjabat sebagai Mas dan Mbak Duta Wisata Kabupaten Cilacap tahun 2026 ini ya. Dan ini semoga nanti menjadi langkah awal bagi Mas Bima dan Mbak Alula untuk terus menginspirasi, berkarya, dan tentunya membawa nama Kabupaten Cilacap semakin harum gitu ya. Kemarin ada yang nonton acaranya enggak nih pas tanggal 8 Juli? Coba kasih tahu Vita. Jangan kemana-mana, tetap di Seblak Sendabala Komunitas.

0: Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
2: Aku sedang nimba air, Oma.
1: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
2: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
1: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
3: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Cilacap, bekerja sama dengan Sekretariat DBHCHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
4: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
5: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
0: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
6: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
7: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
6: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
7: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
0: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.

Oke para muda, sekarang udah hampir jam 4, waktunya Vita pamit undur diri dari Seblak. Thank you yang udah stay barengan sama Vita dari jam 3 sore ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
2: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
1: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya Mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
4: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
2: Makasih ya Mas.
1: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
2: Habis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
0: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, petang kula rap banget ku. Arep ngene, Nini rojin jaluk dipijet malah
2: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
1: Petang kula rap banget ku, seneng.
2: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
2: Mulane rajin minum gulti.
1: Apa kuwe?
2: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
1: Oh, kaya kuwe ya.
2: Iya, nyenyenyenye. Dinum.
1: Iya, oke, siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Bercahaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: Ya, halo, ini siapa?
5: Ini Mama sayang. Gimana, kamu udah makan?
4: Udah, Ma.
5: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
4: Nggak ada PR sih. Tapi mah, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
5: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
4: Kalau mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
5: Itu namanya korupsi, sayang.
4: Eh iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
6: Yang kecil aja tahu, masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: Kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
9: Arep ngedekna barang, yuk.
10: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
8: Genit, kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa, Tun?
9: Iya, yuk. Wis langganan, kawit kenyel.
8: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris, genah toko emas matahari, yuk.
9: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emasnya apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom. Pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
11: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
12: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
9: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
8: Arep akikahan, Min. Urung apa-apa, wis kesel wae.

0: jajan. Rebyek, umayah merah meruk, dapure sesek, nyoro bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah, tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serana baik. Aring akikah dan catering masakan bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
3: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pilihan Sekang Cilacap. Kie arep diwartakna neng acara Cilacap seminggu kie. Sareng kula Delia. Sedulur, informasi Sekang Cilacap. Satres Narkoba Polresta Cilacap nangkep loro wong sing diperkirakna dodolan narkoba jenis sabu nang Kecamatan Jeruk Legi Cilacap. Sekang pelaku, polisi nyita siji paket sabu sing abote 0,4 likur gram karo barang bukti liyane. Kasih Humas Polresta Cilacap Ibda Galih Sucahyo agitina Senin tanggal 6 Juli 2016 nyampe kena nek penangkepane gue awal mulane sekang informasi masyarakat sing anane transaksi narkoba nang wilayah Jeruk Legi. Bar gue Satres Narkoba Polresta Cilacap langsung grebek lan nangkep bocah loro sing inisiale DI 31 tahun karo DP 31 tahun. Sepaket sabu kue disimpen nang jero bungkus rokok. Sekang pemeriksaan, siji tersangka ngaku nek tuku sabu kue sekang pemasok liyane regane 550.000. Seliane sabu-sabu barang bukti liyane sing disita ya kue HP karo duit. Wong loro kue nglanggar undang-undang narkotika, ancaman hukuman penjara sesuai-suainya 20 tahun atau denda ngasih 10 miliar.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Sekang Jeruk Legi maring Cilacap kota. Segerombolan bocah nom-noman tanggung gawani sajam dawa-dawa pisan melayu-melayu nanggili. Grutuk apa mbu? Pokoke wis gawe resah baen. Kue nanang videone salah siji akun medsos Instagram agitina minggu tengah wengi tanggal 5 Juli 2016. Video amatir kue diunggah nang akun Instagram @shotangel_clp sing isine rekaman aktivitas bocah-bocah remaja nggawa senjata tajam melayu-melayu nang sekitaran jalan RM Marta Dinata melayu maring arah pelabuhan Cilacap. Kue jane wis ngganggu karo nggawe was-was warga. Maksude sekang masyarakat diarepna pihak polisian kon ngusut kie, ngawal sing kaya kie. Apa maning nang Cilacap Selatan ganu ana kasus sing terakhir kue ngasih ana sing ninggal. Aja ngasih ana kedadean kaya kue maning. Sekang pihak polisi ngarepna uga peran aktif masyarakat. Angger weruh perkara sing ganggu ketentraman bisa langsung lapor maring nomor 110 atau maring polsek sing perek.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Banjur kabar sekang Kroya. Salah siji umah nang desa Karangmangu Kecamatan Kroya Cilacap kobong agitina rebo tanggal 8 Juli 2016 wengi. Kobaran diperkirakna gara-gara spring bed sing diobong nang sing duwe omah urung mati genine nanging ditinggal lunga. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Cilacap Gatot Arif Widodo nyampe kena nek laporan kobaran diterima pos Damkar Kroya kira-kira jam 7:30 wengi. Tim pemadam langsung gerak cepet. Sing duwe omah jenenge Sabat Budiono umure 35 tahun warga Jalan Kapuas RT 3 RW 7 Desa Karangmangu Cilacap. Untung bae ora ana korban jiwa. Ning kerugiane ditaksir kira-kira ngasi 5 juta. Kiye pituture Pak Gatot.
2: Telah terjadi kebakaran ya. Pada pukul 19.00 pemilik rumah sedang santai di depan teras. Jadi karena saat sore berkumpul selang 30 menit kiranya pukul 25 pemilik rumah pergi. Saksi satu yang sedang berjalan di depan rumah korban melihat ada kepulan asap di atap rumah di atas, berteriak meminta tolong, kemudian melaporkan ke pos damkar pada pukul 19.30. kemudian 19.30 dalam waktu 5 menit kami meluncur dan lakukan pemadaman dan pendinginan. Pada pukul 20.02 dinyatakan sudah hijau, sudah padam. Penyebab kebakaran adalah pemilik rumah memiliki gangguan jiwa, membakar spring bed tempat tidur. Kemudian akibat kerugiannya adalah 5 juta rupiah dan kami respon tanya 5 menit. Kemudian teman-teman yang terlibat ada 5 orang dari Pos Kedam Karkroya, teman-teman Red Karkroya ada 2 orang dan dibantu oleh perangkat desa serta masyarakat setempat. Itu yang bisa kami sampaikan teman-teman media, mudah-mudahan untuk pembelajaran kita semua, saling mengawasi baik itu perilaku maupun kebiasaan buruk untuk mencegah kebakaran.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
0: Maning kie lur, kasus edaran obat-obatan berbahaya nang Camatan Sidareja bisa diungkap nang Satuan Reserse Narkoba Polresta Cilacap. Polisi ngamana siji wong lanang inisiale T, umure 37 tahun, karo ana 415 blindi obat-obatan mbayani sing arep diedarna. Kasih Humas Polresta Cilacap Ibda Galih Sucahyo nyampe kena nek kasus kuwe pertamane sekang informasi masyarakat nang Sidareja. Seliane 415 blindi obat-obatan berbahaya, polisi uga nyita duit hasil ngedol barang kuwe. Terus ana HP, motor karo barang liyane singgo aktivitas ngedarna obat-obatan kuwe. Sekang pemeriksaan pelaku ngaku uli obat-obatan kuwe sekang wong inisiale AC nang kawasan Tanah Abang Jakarta. Obat-obatan kuwe diuntal dhewek karo didol. Siki te agi proses hukum. Dheweke kenang Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 sing nangani kesehatan, ancaman hukuman sesuai-suene 12 tahun penjara karo denda paling akeh 5 miliar.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
0: Sedulur, musim ketiga akeh wong pada ngoleti banyu resik. Kue nang pirang-pirang daerah nang Cilacap pada kebingungan goleti banyu. Salah si jine nang dusun Raga Suci, desa Kertajaya, kecamatan Gandrung Mangu. Puluhan warga konong golet banyu ngasih melaku adoe ana sekilo. Ya kue maring kali Cihaur. Kue be munggo ngumbaih karo nggo masak. Kue gara-gara sumur-sumur warga sing biasane metu banyune, siki ora ana banyune blas. Wisana rong wulan kie. Daerah kue nang pegunungan. Dadi sumur sing akeh kue modele anu tada udan, alias nunggu udan, alias banyu sumur ana angger ana udan. Dadi angger ora ana udan, ya sumur resat. Ora ana pilihan liyane. Warga kudu mlaku ngliwati dalan sing manjat temurun. Kabeh kue men ulih banyu. Janjane banyu kali kue ora main nggo masak. Ning warga tetep nganggo banyu kue nggo kebutuhan adus, ngumbai gerabah karo ngumbai klambi. Nek nggo nginum atawa masak, salah siji warga jenenge Pak Katno ngomong nek dheweke tuku banyu resik sing nggo nginum karo nggo masak. Kie pituture Pak Katno, warga dusun Raga Suci, Desa Kertajaya, Kecamatan Gandrung Mangu.
3: Iya, setiap tahun cuci di kali Jawa, karena sumur-sumur itu pada kekeringan 2 bulan. Iya, itu beli satu jerigen tuh 7.000. Itu di tangga sebelah. Ya, kalau buat minum tuh 2 hari apa 3 hari.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
0: Sedulur, kue mau kabar-kabar sekang Cilacap sing informasine wis disiarna nang acara Lintas Bercahaya saben dina Senin tekan Setu jam 4:30 sore karo jam 5:30 esuk. Kie diwartakna nang acara Cilacap Seminggu Kie. Dadi khusus informasi berita-berita sekang Cilacap. Matur nuwun niki kula Delia pamitan nggih. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelilan.
1: Kabar-kabar Sekang Cilacap sedawane seminggu nembe bae diwartakna nang Cilacap seminggu kiye.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Gip yuk temen, arep mari ngendi Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
5: Lah, apa semua ono kurang gede Tun?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
1: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan.

0: Emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
1: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
2: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
3: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
2: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
3: Oh gitu ya mas.
4: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
0: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
3: Makasih ya mas.
2: Tangan saya jangan ditarik mbak.
3: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba-serbi Islami kembali hadir menyapa Anda. Dan kali ini kita akan mengupas sejarah Gunung Uhud sebagai saksi kekalahan pasukan Muslim.

Dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW tidak selalu berjalan dengan lancar. Gangguan dan bahkan ancaman dari kaum musyrikin kerap dihadapi beliau. Kadangkala, orang-orang kafir sampai menyerang kaum muslimin, sehingga umat Rasulullah SAW harus mengangkat senjata untuk membela diri. Satu kekalahan yang sangat memilukan sekaligus menyakitkan adalah tatkala berkecamuknya Perang Uhud. Kala itu, kaum muslimin dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, sedangkan kaum kafir Quraisy dikomandani Abu Sufyan. Dalam peperangan ini, sekitar 70 orang pasukan kaum muslim menjadi syuhada, termasuk paman Rasul, Hamzah bin Abdul Muthalib. Mereka syahid karena menjadi perisai atau tameng Rasulullah SAW dari pasukan Quraisy. Abu Dujana menjadikan dirinya sebagai perisai untuk melindungi Rasul dengan membungkukkan punggungnya sehingga lemparan anak panah musuh mengenai dirinya. Peristiwa peperangan diabadikan dalam Al-Quran, tepatnya surah Ali Imran ayat 121 hingga 175. Heroisme peperangan Uhud ini terekam dalam hadis pula, seperti termaktub dalam kitab Jami As-Sahih karya Imam Bukhari jilid 4 tentang bab jihad. Jabal Uhud, nama sebuah bukit terbesar di Madinah. Jaraknya sekitar 5 km dari pusat kota. Ia menjadi saksi bisu peristiwa peperangan yang telah menewaskan Hamzah dan 70 syuhada lainnya. Jabal Uhud merupakan kumpulan bukit-bukit yang berdiri sendiri atau tidak bersambung dengan bukit lainnya, sebagaimana umumnya bukit di Madinah. Karena itu pula, bukit ini disebut Uhud, karena posisinya yang sendiri atau menyendiri. Bukit Uhud sendiri berwarna kemerah-merahan, seakan mengingatkan umat Islam akan peristiwa yang bersejarah itu. Rasulullah SAW bersabda, "Mereka yang dimakamkan di Uhud tak memperoleh tempat lain, kecuali rohnya berada di dalam burung hijau yang melintasi sungai surgawi. Burung itu memakan makanan dari taman surga dan tak pernah kehabisan makanan." Pada syuhada itu berkata, "Siapa yang akan menceritakan kondisi kami kepada saudara kami bahwa kami sudah berada di surga?" Maka Allah berfirman, "Aku yang akan memberi kabar kepada mereka." Maka kemudian turun ayat yang berbunyi, "Janganlah kamu mengira bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka berada dalam keadaan senang disebabkan karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Dan mereka bersuka cita terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati." Quran Surah Ali Imran ayat 169-170. Kini di makam para syuhada Uhud itu telah dibangun sebuah pagar keliling setinggi 1,75 meter. Di area pemakaman tak ada tanda-tanda khusus seperti batu nisan yang menandakan ada makam para syuhada. Para jamaah haji dan umroh ataupun umat Islam yang berkunjung ke Arab Saudi biasanya tak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengunjungi Jabal Uhud sekaligus berziarah ke makam syuhada Uhud. Demikian serba-serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan.

0: derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji, sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
1: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
2: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.

0: ke UPTD PPA biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
1: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

0: sedang kau lakukan?
1: Aku sedang nimba air, Roma.
0: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
1: Ini juga sumurnya budak dan satrom.
0: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
2: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
3: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
4: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
3: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos, loh.
4: Emang bisa?
3: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
2: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
4: Kalian ini ya, ribet banget.
2: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
3: Eh, iya ya. Iya, benar.
5: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak gue lah. Aja kayak kie. Bodol.
3: Is bu.
2: Isin tuli. Angger Afrida, karo Alin, Birli, pada maringene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kie. Kasurin ini nek kepet.
3: Nyong bingung bu.
2: Is, usah bingung pak. Maringone pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana anak-anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur, tiana.
3: Nggone pak Kirno. Pertelon seluruh lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
2: mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah nyong ana ya bu ibunya rasa melu
2: iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul bu.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah, telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Saya nggak mau tahu. Pokoknya besok pagi uang kos harus kamu bayar. Kalau tidak, keluar.
5: Mana nih? Yang terhormat, Bapak Ibu butuh modal. Kami melayani minimal 2 juta sampai 300 juta bunga rendah. Hubungi WA 0822.
6: Wah, lagi butuh duit, ada yang minjemin.
7: Hati-hati, Ren. Cek dulu. Kali aja pinjol ilegal tuh.
5: Hah? Pinjol ilegal?
2: Waspada dengan maraknya pinjol atau pinjaman online ilegal melalui SMS atau media sosial lainnya. Segera cek legalitasnya melalui laman resmi OJK di www.ojk.go.id atau melalui WhatsApp resmi OJK dengan nomor 081-157-157-157. Lindungi data pribadi Anda karena pinjaman online ilegal menggunakan data pribadi untuk hal yang tidak baik dan disebar dengan mudah. Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak, cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks, dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
6: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
7: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
8: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
9: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
10: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
11: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
10: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
8: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
12: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 200.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam, halo warga Bercahaya, gimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang ceria, dalam keadaan yang bungah alias happy. Ketemu lagi barengan sama Radika di Music Cafe, sambil ngopi cantik, sambil ngeteh cantik, atau mungkin sambil rehat, atau mungkin sambil aktivitas, dan sambil dengerin lagu-lagu pop Indo dan juga manca dari tahun 2010-an sampai yang paling terbaru, dan sambil berbagi sejuta cerita. Yang pengen gabung, mau request lagu boleh, yang mau curhat-curhat tipis alias curhat-curhat colongan, gaskeun aja, bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543. Jangan lupa juga dengerin kita melalui streaming di www.bercahayafm.com.

0: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap, bertempat di Gedung Diklat Cilacap, hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026, bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
1: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
5: Yo, what's up? Baby, let's go. Your music, your request. All the hits. Bercerai.

0: saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.

Oke, jam 7 malam lebihnya 30 menit. Masih barengan sama Radika di Music Cafe. Masih ada waktu sekitar 1 jam setengah buat yang pengen gabung, yang pengen dengerin lagu-lagu favoritnya, baik pop Indo atau juga manca dari tahun 2010-an sampai yang paling terbaru. Gas kena aja. Di siapa yang sudah bergabung ada Mbah Kartim. Selamat malam, selamat bertemu lagi. Saking Mbah Kartim yang ada di Adipala. Selamat malam kembali buat Mbah Kartim dan juga buat warga Adipala yang lagi dengerin. Terus juga di belakangnya kembali ada siapa nih? Selamat malam Mas Dika, selamat malam kembali. Sedikit curhat nih, aku punya anak 3. Yang pertama udah nikah dan kerja di luar daerah. Yang nomor 2 laki-laki merantau di luar daerah. Yang ketiga baru lulus SD. Cewek udah berangkat ke pesantren dan sekolah di luar kota. Sekarang hanya kaki-kaki, nini-nini, aku dan juga istriku. Padahal rumah yang aku tinggali ada 3 rumah saling berdampingan. Sekarang baru aku alami betapa kesepiannya tanpa ada anak di sekitarku. Waduh. Emang mungkin itu adalah sebuah dilematik yang dirasakan oleh orang tua gitu ya. Apalagi pada akhirnya ketika kita udah punya anak-anak yang udah kita besarkan dari kecil, terus endingnya nanti punya kehidupan sendiri, entah merantau atau mungkin kalau yang cewek menikah terus tinggal bersama dengan suaminya, atau mungkin harus sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang jauh lebih baik. Tapi yang perlu diingat adalah semoga semua perjuangannya, semoga jerih payahnya, semoga keringat, semoga doa yang sudah dicurahkan dari Pak Amin Maskur bersama dengan istri untuk sang anak ini menjadi sebuah tabungan pahala di akhirat nanti yang pastinya akan menolong dan juga menjadi saksi untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik setelah kehidupan ini. Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Tapi wajar banget sih merasakan kesepian setelah mungkin punya kesibukan ngurusin 3 anak dari yang mungkin masih kecil-kecil sekarang udah gede dan sekarang harus cuma berdua doang di rumah yang megah, yang kosong. Jadi mungkin beberapa waktu bisa minta anak-anaknya untuk bisa berkunjung atau mungkin membuat jadwal khusus untuk bisa me time bersama dengan si bocil dan juga bersama dengan kakak-kakaknya untuk bisa mengobati kerinduan gitu ya. Atau mungkin buat warga percaya punya sarang yang lain, gimana nih untuk bisa mengobati kesepiannya, atau mungkin membuat kegiatan yang lain untuk mengisi kekosongan waktu, atau mungkin berdagang, atau mungkin memiliki kesibukan yang lain juga, boleh banget. Buat yang pengen gabung juga, barangkali yang mau curhat-curhat atau mungkin mau kasih input dan juga masukan, gaskan aja, bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260 543.

0: tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Jabang bayi, video apa rane kiye? Orang member kiye. Kiye, si Marekna ngerusak generasi muda nih kiye. Ih, gemletak banget nyong. Pokoknya konten negatif kudu dilaporna.
2: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811 922 4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.
3: Yo, what's up? Baby, let's go!
4: Your music, your request.

0: Lho, dipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang, yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit, kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jangan kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is, Bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
1: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng kana. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno. Pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
1: Iya nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Yo, what's up? Baby, let's go. Your music, your request.
3: Bercahaya

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

Ayo kita sapa lagi yang udah gabung di 08112605443. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Radika. Waalaikumsalam. Selamat malam kembali. Mau request lagunya dong dari Drive yang bersama Bintang, boleh? Salam sehat, semangat menjelang hari sibuk hari Senin buat semua seluruh Percaya FM dimanapun berada. Buat Mas Radika, selamat tugas sampai dengan selesai. Terima kasih kembali buat Ibu Wastuti. Ditunggu lagunya nanti diputarkan. Buat yang pengen gabung juga, mau request lagu, mau kirim-kirim salam, atau mungkin mau curhat-curhat tipis, atau untuk bisa meringankan beban yang ada di pikiran, atau mungkin yang sedang dipikul, boleh banget. Bisa langsung aja WhatsApp di 08112605443.

0: Saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah.

0: Mudah dan murah kan?
1: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
2: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
3: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
4: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
3: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
4: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
2: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
5: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
6: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
5: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh. Dari luar negeri.
6: Serius? Wah, jadi gak sabar.
5: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
6: Oh gitu ya? Berapa?
7: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
5: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
7: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
8: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
6: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
7: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
8: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Di bawah langit yang tak lagi runtuh, kita berdiri di atas puing-puing rasa yang luruh, menatap sisa badai yang sempat merenggut waras, tempat amarah dan air mata pernah saling mengeras. Namun, lihatlah tanah yang kini kita pijak. Waktu perlahan mengubur semua jejak, senjata-senjata itu telah kita jatuhkan ke bumi, menggantikan pekik perang dengan sunyi yang membumi. Tak ada lagi yang menang, tak ada lagi yang kalah. Hanya dua jiwa yang lelah dan akhirnya menyerah pada pasrah. Aku tidak lagi membencimu, pun tidak lagi meratapi luka. Karena di akhir perang ini, jemari kita kembali terbuka. Kita membasuh darah dengan air mata kedamaian, merayakan kekalahan yang berbuah pengampunan. Terima kasih telah bertahan dalam sekian banyak badai. Kini biarkan sisa riuh ini perlahan melandai. Kita telah sampai di ujung garis perselisihan yang panjang, menemukan rumah di dalam diri, tempat dalam akhirnya bertandang. Perang telah usai, kasih.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Sayur apa sih? Seger-seger ora?
3: Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
2: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
3: Le ibu-ibu rame temen gue pada belanja, nyok harus gue tahu kia lah.
2: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
3: cenglu,
2: bonceng telu.
3: Bu Siti, kalian bukan anak Erika?
2: Jor lah, Wista yang iki. Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Diliki yuk, buk anak Erika.
3: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
4: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
1: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
2: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
3: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
4: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
3: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
4: Oh gitu ya Mas.
5: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
6: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
4: Makasih ya Mas.
3: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
4: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Budul.
2: Is Bu.
1: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
1: Wis usah bingung, Pak. Mari ngene Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngene Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: maningan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesika ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
1: Iya nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
7: Aku sedang nimba air, Roma.
6: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
7: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
6: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
8: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
9: Yo, what's up? Baby, let's go. Your music, your request. All the hits.
10: Bercahaya.

0: Ayo Pak, Gagen, wis ayo kiye.
1: Kesel banget Mak, John, aja sikilah, lemos.
0: Yeah, tak gawekna wedang teh golti, sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoknya.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Ya, halo, ini siapa?
4: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
3: Udah, Ma.
4: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
3: Nggak ada PR sih. Tapi mah, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, mah?
4: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
3: Kalau mama bilang, apa mah kalau bohong soal uang? Berarti...
4: Itu namanya korupsi, sayang.
3: Eh iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, mah?
5: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
7: Yo, what's up? Baby, let's go! Your music, your request.
8: All the hits. Bercahaya.
9: Kita seringkali dipaksa kuat oleh dunia yang tak mau tahu rasa lelah kita. Memakai topeng senyuman, seolah semuanya baik-baik saja. Tapi, melodi runtuh mengingatkan kita kembali bahwa menjadi rapuh adalah hal yang manusiawi. Tak apa jika hari ini pertahananmu runtuh, dan tak apa jika air mata itu akhirnya jatuh. Karena sebelum kembali bangkit dan utuh, kita hanya perlu menerima bahwa kita sedang tidak baik-baik saja.

0: rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian

0: Anda.
1: Berbabaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
2: Arep aki kahon min. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebyek omahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
3: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25-11105.
4: Yo, what's up? Baby, let's go!
5: Your music, your request.

Oke, sudah hampir jam 9 malam, waktunya Raya pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Music Cafe untuk edisi hari ini. Ketemu lagi minggu depan di hari Sabtu dan juga di hari Minggu dari jam 7 sampai dengan jam 9. Jangan kemana-mana, nanti Raya kembali menemani di Rock and Relax. Pokoknya tetap stay di Bercahaya FM. Raya pamit undur diri, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh

Kabupaten Cilacap, bertempat di Gedung Diklat Cilacap, hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026, bertempat di Alun-Alun Cilacap, dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
1: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
4: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebyek umah merah meru, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
5: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
6: Yo, what's up? Baby, let's go!
7: Your music, your request. All the hits.
8: Bercahaya.

0: Ih, mamake, setiap saat gawe nyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, dan ora kaya bojone nyong mempesona.
1: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
0: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Gold Tea.
2: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Gold Tea sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Gold Tea, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Gold Tea di radio kesayangan Anda ini. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

request. All the hits.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Ketemu lagi bareng sama Radika di Rock and Relax. Seperti biasa menemani akhir pekan malam harinya sampai nanti jam 11 malam. Yang suka dengerin lagu-lagu rock Indo dan juga manca, boleh banget bisa langsung aja WhatsApp di 08112605 43. Baik mau request lagu, mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi, Radika tunggu. Dan diingetin juga buat warga Bercahaya, jangan lupa juga untuk follow sosmed kita, ada di Facebook Bercahaya FM, ada di Instagram dan juga TikTok kita di @bercahayafm_cilacap, ada juga YouTube channel kita Bercahaya FM Cilacap. Dan bisa jangkau kita melalui streaming di www.bercahayafm.com. Pokoknya tetap steady 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kie.
3: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemos.
2: Yeah, tak gawek na wedang teh golti. Sing merek na bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
4: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
5: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
6: Aku sedang nimba air, Roma.
5: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
6: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
5: Sudah. Letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
7: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
8: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
9: Waktu kau ngiklik temen
10: lagi ya kok waktu kau mari-mari
9: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
11: ikan kau pengen ngerokok sih orang kewewan.

0: anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sing legal sing kepriwe?
1: Jelasna kowe Kang, ngerok sing ora gawe watu. Rokok legal kowe sing ana pita cukene, alias ana bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda lan pidana penjarane, Kang.
2: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
3: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
4: Sayur, sayur.
5: Kang, sayur apa sih? Seger-seger ora?
4: Kangkung, buncis, ajalan larang lah.
5: Kak, nyok berombang mang ibu lah.
6: Le, ibu-ibu, rame temen gole pada belanja, nyok ngaruh gole tahu kia lah.
5: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
6: cenglu, bonceng telu.
5: Bu Siti, kaya mbok anak Erika?
6: Jor lah, mista yang iki.
5: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, mbok anak Erika.
6: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
7: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Waktu kau ngiklik temen.
1: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
2: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Ika kau pengen rokok sih mereka waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kan ngerok sih orang gawe waktu. Rokok legal gue sih anak pika cukene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane, Kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Ya, halo, ini siapa?
6: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
5: Udah, Ma.
6: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
5: Nggak ada PR sih. Tapi mah, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
6: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
5: Kalau mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
6: Itu namanya korupsi, sayang.
5: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
7: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
9: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Rock and relax.

Oke, masih di Rock and Relax. Di siapa yang sudah bergabung di 08112605 43. Selamat malam Bercahaya FM Rock and Relax. Selamat malam kembali. Berkas lagunya Mas Radika, boleh dari Limp Bizkit yang Take a Look Around, boleh. Spesialnya request dari Bagus Warung Kopi Pojok Cempaka. Matur suwun, sukses selalu di udara, amin. Terima kasih kembali juga buat Pak Agus, laris untuk usahanya. Buat yang lain juga masih ada waktu sekitar 40 menit yang mau request lagu rock Indo atau juga manca, bisa langsung aja WhatsApp di 08112605 43.

0: jam. Wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruci njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwi?
1: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyenye. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaate go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01.

Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama, pengobatan Thousand, HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup, pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Rock and relax.

Agak 40 menit lewatnya dari pukul 22. Di siapa yang sudah bergabung di 0811260543. Dari siapa nih? Kakak mau request dong lagunya Ceylon 7 yang dan. Waduh, kayaknya belum bisa diputerin ya, karena untuk sekarang programnya lagi lagu-lagu rock Indo atau juga rock manca. Jadi barangkali kalau mau request yang lain boleh, nanti Radika tungguin, Radika puter sampai nanti jam 11 malam. Titip salamnya buat Gina yang ada di Jalan Anggrek, sukses selalu dan selamat mengudara. Dan mau titip ucapan juga, selamat ulang tahun buat Gina Yami. Oke, sengil juga hamnida, sengil juga hamnida. Selamat ulang tahun Gina. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah selalu, dimudahkan segala urusannya, tercapai semua cita-citanya. Amin. Buat yang pengen gabung, masih ada waktu sekitar 20 menit, bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
1: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
2: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
0: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
3: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dijabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
4: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

22 lebihnya 55 menit, angka cantik ya, 2255. Semoga bisa menjadi sebuah tanda yang baik juga untuk saya, untuk Anda, dan untuk kita semua. Semoga banyak sekali kabar baik yang akan datang kepada kita, diberikan kemudahan, kelancaran, rezeki yang melimpah dari manapun arahnya gitu ya, dan diberikan kemudahan untuk apapun yang sedang dijalankan. Amin. But anyway, Radika juga mau pamit undur diri, mau istirahat. Terima kasih banyak buat warga bercahaya yang sudah bergabung, yang udah WhatsApp, yang udah dengerin. Semoga bisa menghibur dan memberikan semangat positif untuk kalian semua. Ketemu lagi besok di Rock and Relax, atau mungkin di Music Cafe di hari Sabtu dan juga Minggu depan, dari jam 7 sampai dengan jam 11 malam. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat beraktivitas untuk yang masih beraktivitas. Tetap semangat dan selalu berpikir positif. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berjuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk jelajah.

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Subening Embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'u ba'du. Pendengar radio bercahaya yang dimuliakan Allah, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah iqalina alhamdulillah bil alamin, yang telah memberikan begitu banyak nikmat yang tak mampu kita untuk menghitungnya. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi rasul kita yang kita harapkan syafaatul ultimati yaumul kiamah. Pendengar radio bercahaya yang dimuliakan Allah, pada suatu ketika nanti manusia akan menghadapi suasana yang sangat mencekam dan menakutkan. Di saat itu manusia dikumpulkan di padang mahsyar kelak pada hari kiamat. Jarak antar matahari dan manusia sangat dekat sehingga yang dirasakan adalah kepanasan yang luar biasa. Air keringat mereka bercucuran mengalir, tidak hanya membasahi sekujur tubuh, namun bisa sampai membanjiri tubuh masing-masing sesuai dengan amal masing-masing saat hidup di dunia. Ada yang membanjiri seorang setinggi mata kaki, tapi tidak sedikit juga yang sampai menenggelamkan mereka. Hal tersebut dikarenakan amal kejelekan yang dilakukan ketika hidup di dunia. Pada situasi demikian, ada beberapa golongan yang memperoleh perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keadaan yang menakutkan tersebut. Siapa mereka? Tidak lain adalah mereka yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nuhumullah fi dhillah yawma la dhillu illa dhilluh, imamun 'adil wa syabun nasha fi 'ibadatillah, sab'atu yudhilluhumullah fi dhilli yawma la dhillu illa dhilluh, imamun 'adilun wa syabun وشاب النشاف في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منه حتى يعود ورجلان تحابا في الله اجتماعا عليه فافترقا عليه ورجل ذكر الله في خلواته ففاضت عنده ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله رب العالمين ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه رواه الشيخاني. Ada tujuh golongan yang Allah akan menaungi mereka di dalam naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu: satu, pemimpin yang adil; dua, pemuda yang tumbuh dalam beribadah atau mengabdi kepada Allah; tiga, seseorang yang hatinya tergantung dalam masjid ketika ia berada di luar masjid hingga ia kembali lagi ke masjid; empat, dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisah karena Allah; seseorang yang berzikir atau ingat Allah dalam kesunyian lalu kedua matanya mengeluarkan air mata; yang keenam, seseorang laki-laki yang digoda oleh perempuan berkedudukan tinggi, berlimpah harta dan cantik jelita, lalu laki-laki itu menjawab, sesungguhnya aku takut kepada Allah; seseorang yang merahasiakan amalnya sehingga seolah-olah sangat kiri, tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Mendengar radio bercahaya yang dimuliakan Allah, dengan keterbatasan waktu ini kami tidak akan menguraikan satu persatu tentang tujuh golongan di atas. Kami hanya ingin sedikit fokus kepada golongan ketiga saja, yakni syabun nasha'a fi ibadatillah, golongan pemuda ya, yang hidupnya tumbuh dan berkembang untuk selalu beribadah, mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Di hari kiamat kelak, Allah akan memberikan apresiasi yang besar kepada para pemuda yang tekun beribadah. Kenapa? Karena banyak pemuda biasanya memang selalu cenderung rawan menjauh dari hal-hal positif yang bersifat mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit dari mereka mengabdi atau mengikuti kesenangan hawa nafsunya sendiri. Pendengar yang berbahagia, menjadi pemuda rajin beribadah yang kelak akan memperoleh naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu tidak mudah. Perlu tekad yang kuat dan didasari dengan keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beribadahnya menjadi lifestyle atau hobi, yaitu kesenangan yang pada gilirannya merasa menjadi kebutuhan. Jika seorang hamba dalam mengabdinya kepada Allah merasa sebagai kebutuhan, maka kebutuhannya hidupnya di dunia akan dipenuhi oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah telah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidaklah ada makhluk yang melata di atas bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Pendengar Radio Bercahaya yang dirahmati Allah, pemuda yang hidup tumbuh untuk beribadah sekaligus juga mempunyai kewajiban menjadi pemuda yang berakhlak mulia, rendah hati, tidak sombong, sabar, tidak serampangan, tidak mudah tersulut kemarahannya, jujur, tidak suka bohong, bisa dipercaya, tidak khianat, rajin, tidak menjadi pemuda yang pemalas, suka menolong, tidak individualis, peduli pada lingkungannya, dermawan, suka memaafkan, tidak pendendam, menghormati dan menghargai orang lain, tidak suka menghina serta sikap-sikap terpuji lainnya. Dengan demikian, jika ada pemuda ahli ibadah dan kehidupan keseharian bagus, Allah akan memberikan apresiasi yang sangat besar ketika ia mati kelak pada saat orang sedunia dikumpulkan menjadi satu dari generasi Nabi Adam hingga orang yang lahir besok saat mendekati kiamat. Semua berkumpul dalam hiruk pikuk yang agung. Pada saat tidak ada naungan sama sekali, semua merasakan panas yang sangat terik. Pemuda yang ahli ibadah, pemuda yang beribadah tadi mempunyai prioritas dari Allah. Ia akan mendapatkan naungan sehingga ia tidak kepanasan. Pemuda itu adalah pemuda yang rajin beribadah dan sudah barang tentu sikap dan berlakunya baik terhadap sesama. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membimbing kita termasuk di dalam 7 golongan tadi yang kelak kita akan mendapatkan naungan dan perlindungan Allah di padang mahsyar kelak. Semoga Allah menjauhkan lingkungan kita dari pemuda yang suka mabuk-mabukan, suka berjudi, mencuri, berpacaran sama wanita bukan mahramnya ke sana sini. Semoga Allah menjauhkan mental remaja kita yang berbobrok. Semoga diselamatkan mereka, dientaskan menjadi remaja yang dekat kepada Allah, dekat kepada masjid, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Ad Mustaqim, mohon maaf jika banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila amri thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pilihan Sekang Cilacap. Kie arep diwartakna neng acara Cilacap seminggu kie. Sarang kula Delia. Sedulur, informasi Sekang Cilacap. Satres Narkoba Polresta Cilacap nangkep loro wong sing diperkirakna dodolan narkoba jenis sabu nang Kecamatan Jeruk Legi Cilacap. Sekang pelaku polisi nyita siji paket sabu sing abote 0,4 likur gram karo barang bukti liyane. Kasih Humas Polresta Cilacap Ibda Galih Sucahyo agitina Senin tanggal 6 Juli 2016 nyampe kena nek penangkepane gue awal mulane sekang informasi masyarakat sing anane transaksi narkoba nang wilayah Jeruk Legi. Bar kue Satres Narkoba Polresta Cilacap langsung grebek lan nangkep bocah loro sing inisiale DI 31 tahun karo DP 31 tahun. Sepaket sabu kue disimpen nang jero bungkus rokok. Sekang pemeriksaan, siji tersangka ngaku nek tuku sabu kue sekang pemasok liyane regane 550.000. Seliane sabu-sabu barang bukti liyane sing disita ya kue HP karo duit. Wong loro kue nglanggar undang-undang narkotika, ancaman hukuman penjara sesuai-suaine 20 tahun atau denda ngasih 10 miliar.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Sekang Jeruk Legi maring Cilacap kota. Segerombolan bocah nom-noman tanggung gawani sajam dawa-dawa pisan melayu-melayu nanggili grutuk apa mbu pokoke wis gawe resah baen. Kue nanang videone salah siji akun medsos Instagram agitina minggu tengah

0: sing kayak kie apa maning nang Cilacap Selatan ganu anak kasus sing terakhir kue ngasih anak sing ninggal aja ngasih anak kedadean kayak kue maning sekang pihak polisi ngarep nak uga peran aktif masyarakat angger baru perkara sing ganggu ketentraman bisa langsung lapor maring nomor 110 atau maring polsek sing perak.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Banjur kabar sekang Kroya. Salah siji uma nang desa Karangmangu, Kecamatan Kroya, Cilacap, kobong. Agi dina repo tanggal 8 Juli 2016 wengi. Kobaran diperkirakna gara-gara spring bed sing diobong nang sing duwe umah urung mati genine nanging ditinggal lunga. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Cilacap Gatot Arif Widodo nyampe kena naik laporan kobaran diterima pos Damkar Kroya kira-kira jam 7:30 wengi. Tim pemadam langsung gerak cepet. Sing duwe umah jenenge Sabat Budiono umure 35 tahun warga Jalan Kapuas RT 3 RW 7 Desa Karangmangu Cilacap. Untung bae ora ana korban jiwa. Ning kerugiannya ditaksir kira-kira ngasih 5 juta. Kiye pituture Pak Gatot.
2: Telah terjadi kebakaran ya. Pada pukul 19.00 pemilik rumah sedang santai di depan teras. Jadi karena saat sore berkumpul selang 30 menit kiranya pukul 25 pemilik rumah pergi. Saksi satu yang sedang berjalan di depan rumah korban melihat ada kepulan asap di atap rumah di atas, berteriak meminta tolong, kemudian melaporkan ke pos damkar pada pukul 19.30. Kemudian 19.30 dalam waktu 5 menit kami meluncur dan lakukan pemadaman dan pendinginan. Pada pukul 20.02 dinyatakan sudah hijau, sudah padam. Penyebab kebakaran adalah pemilik rumah memiliki gangguan jiwa, membakar spring bed tempat tidur. Kemudian akibat kerugiannya adalah 5 juta rupiah dan kami respontannya 5 menit. Kemudian teman-teman yang terlibat ada 5 orang dari pos Damkar Kroya, teman-teman Red Car Kroya ada 2 orang dan dibantu oleh perangkat desa serta masyarakat setempat. Itu yang bisa kami sampaikan teman-teman media, mudah-mudahan untuk pembelajaran kita semua saling mengawasi baik itu perilaku maupun kebiasaan buruk untuk mencegah kebakaran.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Maning kielur kasus edaran obat-obatan berbahaya nang Kecamatan Sidareja bisa diungkap nang Satuan Reserse Narkoba Polresta Cilacap. Polisi ngamana siji wong lanang inisiale T umure 37 tahun karo ana 415 blindi obat-obatan bahayani sing arep diedarna. Kasih Humas Polresta Cilacap Ibda Galih Sucahyo nyampe kena nek kasus kue pertamane sekang informasi masyarakat nang Sidareja. Seliane 415 blindi obat-obatan berbahaya, polisi uga nyita duit hasil ngedol barang kue. Terus ana HP, motor karo barang liane singgo aktivitas ngedarna obat-obatan kue. Sekang pemeriksaan pelaku ngaku ulih obat-obatan kue sekang wong inisiale AC nang kawasan Tanah Abang, Jakarta. Obat-obatan kue diuntal dewek karo didol. Siki T agi proses hukum. Deweke kenang Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 sing nangani kesehatan ancaman hukuman sesuai-suene 12 tahun penjara karo denda paling akeh 5 miliar.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Sedulur, musim ketiga akeh wong pada nggoleki banyu resik. Kue nang pirang-pirang daerah nang Cilacap pada kebingungan goleti banyu. Salah sijine nang dusun Raga Suci, Desa Kertajaya, Kecamatan Gandrung Mangu. puluhan warga

0: Ono golet banyu ngasih mlaku adohe ana sekilo. Ya kue maring kali Cihaur. Kue be munggo ngumbahi karo nggo masak. Kue gara-gara sumur-sumur warga sing biasane metu banyune, siki ora ana banyune blas. Wis ana 2 wulan kie. Daerah kue nang pegunungan. Dadi sumur sing akeh kue modele anu tadah udan alias nunggu udan alias banyu sumur anak angger ana udan. Dadi angger ora ana udan ya sumure sat. Ora ana pilihan liyane. Warga kudu mlaku ngliwati dalan sing manjat temurun. Kabeh kue men ulih banyu. Janjane banyu kali kue ora main nggo masak. Ning warga tetep nganggo banyu kue nggo kebutuhan adus, ngumbai grabah karo ngumbai klambi. Nek nggo nginum atawa masak, salah siji warga jenenge Pak Katno ngomong, nek dheweke tuku banyu resik sing nggo nginum karo nggo masak. Kie pituture Pak Katno, warga dusun Raga Suci, Desa Kertajaya, Kecamatan Gandrung Mangu.
1: Iya, setiap tahun cuci di kali jauh, karena sumur-sumur itu pada kekeringan 2 bulan. Iya, itu beli satu jerigen tuh 7.000 di tangga sebelah. Ya kalau buat minum tuh 2 hari atau 3 hari.
2: Cilacap seminggu kie, Cilacap seminggu kie.
0: Sedulur kue mau kabar-kabar sekang Cilacap. Sing informasine wis disiarna nang acara Lintas Bercahaya saben dina Senin tekan Setu jam 4:30 sore karo jam 5:30 esuk. Kie diwartakna nang acara Cilacap seminggu kie. Dadi khusus informasi berita-berita sekang Cilacap. Matur nuwun niki kula Delia pamitan nggih. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelilan.
2: Kabar-kabar sekang Cilacap sedawane seminggu nembe bae diwartakna nang Cilacap seminggu kie.

0: lemangan apa sih?
1: Kak, mau panganan sing pedes banget. Sing mama ke tuku.
2: Oh, alah, Mak. Mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM-e. Masak ada luar sa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Lagi piak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlok pisan. Gedekna barang ring matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan, Min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah, jan rebyek umaeh merah-meru, dapure sesek, nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak, Min, lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
7: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Yuk pak, gagen. Wis ayu kie.
5: Kesel banget mak. John, aja sikilah, lemes.
4: Yeah, tak gawek na wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoknya.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

0: tahun kiye anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut na sekolah nangen dia pak?
1: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
2: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap mak. Soale tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK Go Global mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
0: Wah nek kaya gue mamak setuju banget ya pak.
2: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
3: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123.
4: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.